0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Sebagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman.

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Selamat pulang malam FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan sepeda pagi hari ini. Kita pasti masih bareng-bareng ya, sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. Pagi-pagi bagusnya berolahraga gitu ya, biar tubuh kamu bisa lebih ready untuk menghadapi hari. Dan juga teman Pro 2, kamu bisa lebih semangat juga gak sih, terisi gitu tenaganya, apalagi dengan sarapan yang bergizi. Nah, pertanyaannya kenapa semua itu harus dilakukan teman Pro 2? Ya, kita biar lebih sehat aja gitu, biar lebih produktif. Karena Indonesia kuat kalau warganya sehat. Nah, benar banget. Kalau ngomongin Indonesia, biasanya kita langsung kepikiran tentang bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia, teknologinya, ekonominya, pendidikannya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya jadi modal paling dasar, yaitu kesehatan masyarakat. Karena mau secanggih apapun teknologi kita, teman Pro 2, mau sebanyak apapun peluang kerja yang tersedia, kalau masyarakatnya gak sehat, tentu aktivitas juga gak bisa maksimal. Dan sehat itu bukan berarti kita harus punya pola hidup yang sempurna ya teman Pro 2, tapi sesederhana tidur yang cukup, makan yang teratur, minum air putih sering ya, menjaga kebersihan, dan pastinya bergerak, alias berolahraga teman Pro 2. Nah, sekarang coba deh cek diri kamu sendiri. Apakah kamu sudah sehat sepenuhnya gitu ya kan? Bangun tidur langsung ngepegang HP, apakah itu good? Atau duduk berjam-jam karena kerja atau kuliah? Wah, harusnya kita lebih sadar diri ya teman Pro 2, dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan itu biasanya bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi penting banget untuk berpikir gitu, oh iya, ini aku harus kayak gini nih, harus melakukan ini biar aku lebih sehat, lebih baik lagi gitu. Karena kesehatan itu mendukung banget tingkat produktivitasnya kamu teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin untuk kamu bisa sehat supaya kamu bisa lebih produktif.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh lihat ruang di rumah kamu. Masih terasa sempit atau pengen lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang pengen bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga yang lebih murah. Punya poin Informa? Jangan cuma dikumpulin teman Pro 2. Belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai dari 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pulang pada teman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepada pagi hari ini, di mana kita masih bahas ya tentang bagaimana sebenarnya Indonesia tuh bisa kuat kalau warganya tuh sehat teman Pro 2. Ada yang bilang sehat itu mahal, tapi sebenarnya ada beberapa kebiasaan sederhana yang justru bisa dimulai teman Pro 2 untuk membentuk kebiasaan sehat tersebut gitu. Salah satunya adalah minum air putih yang cukup gitu ya. Dan kamu juga bisa berolahraga gitu sebelum memulai hari, atau bahkan seperti tadi ya, kamu ada tim yang olahraga di pagi hari atau di sore hari teman Pro 2. Kamu bisa mengurangi begadang ya, itu salah satu hal yang bisa bikin kamu kurang sehat juga teman Pro 2. Tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi gitu, itu cocok banget juga untuk kamu bisa tetap sehat, apalagi untuk kamu yang punya banyak kesibukan teman Pro 2. That's why penting banget untuk tetap menjaga kesehatan walaupun mungkin kamu lagi sibuk-sibuknya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya nih Cah, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi. Terutama soal sampah nih, di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Cah, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Cah, harus dipraktekkan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Spada bareng Riani. Wah, gak terasa udah mau jam 9 aja nih teman Radio. Selamat beraktivitas untuk kamu yang udah mulai bersibuk-sibuk di pagi hari ini. Kita masih bareng ya di Spada. Masih ada 1 jam tersisa kebersamaan kita sampai nanti di jam 10. Teman Radio, Sao dan Universe, station di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lompul-lompul FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Spada pagi ini ya. Pernah gak sih kamu ketemu orang yang cara berpikirnya beda banget sama kamu? Cara ibadahnya beda, kebiasaannya berbeda, cara dia berpakaian juga berbeda, dan cara dia melihat sesuatu itu berbeda, teman Pro 2. Kadang kita bilang ya, gak masalah sih ya, karena setiap orang kan punya pilihan. Tapi pertanyaannya, memang iya kita seterbuka itu dengan perbedaan, teman Pro 2. Nah, karena menghargai perbedaan itu gampang kalau perbedaannya gak mengganggu kita. Tapi ketika perbedaan itu benar-benar ada di depan mata kita, apakah kita masih bisa menghargai? Sebenarnya perbedaan itu dekat banget dengan kita, teman Pro 2. Kita hidup di tengah perbedaan setiap hari, dimanapun ya. Sekolah, kampus, tempat kerja, atau di keluarga pun iya, punya pemikiran yang berbeda. Termasuk dalam kehidupan beragama, teman Pro 2. Masyarakat kita tuh terdiri dari berbagai macam agama, kepercayaan, tradisi, dan latar belakang budaya. Dan justru karena kita hidup berdampingan, kemampuan untuk menghargai perbedaan tuh jadi penting banget. Bukan berarti kita harus mengikuti semua perbedaan yang ada ya, bukan juga berarti kita harus mengubah keyakinan kita sendiri, tapi kita tetap bisa teguh dengan keyakinan masing-masing sambil memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Nah, kali ini teman Pro 2 kita bakal bahas bagaimana sih kita, seberapa terbuka kita dengan perbedaan, teman Pro 2.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Spade pagi hari ini ya. Kalau bahas tentang perbedaan ya, teman Pro 2, kita tuh setiap hari ketemu sama yang beda-beda. Orang beda karakter, beda suku, beda agama ya kan. Kadang terbuka tuh bukan berarti harus setuju gitu. Ini yang sering keliru gitu, teman Pro 2. Terbuka terhadap perbedaan bukan berarti kita tuh harus selalu setuju. Misalnya teman kita tuh punya pendapat yang berbeda ya, kita boleh gak setuju kok, boleh banget, tapi cara menyampaikannya tetap harus menghargai teman Pro 2. Begitupun kalau misal kita menemukan orang dengan kebiasaan atau latar belakang yang berbeda gitu. Jadi toleransi itu bukan tentang menghilangkan perbedaan gitu ya kan. Toleransi itu justru tentang bagaimana kita hidup berdampingan di tengah perbedaan, teman Pro 2. Lalu kalau bahas tentang perbedaan, kamu seberapa terbuka sih ya tentang perbedaan ini, teman Pro 2? Coba kita refleksi sebentar deh. Coba kita pikir-pikir lagi. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, apakah reaksi pertama kita gitu? Apakah kita langsung penasaran dan mencoba memahami, atau malah langsung memberikan label, teman Pro 2? Kadang kita tuh nggak sadar ya, kita punya standar sendiri tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap gitu. Ketika seseorang gak sesuai dengan standar itu, kita langsung mikir negatif, ya gak sih teman Pro 2? Padahal bisa jadi kita tuh belum tahu ceritanya. Makanya salah satu bentuk keterbukaan adalah mau mendengar sebelum menilai gitu. Jadi jangan langsung ngejudge ya teman Pro 2, karena gak semua perbedaan tuh harus diperdebatkan gitu. Ada perbedaan yang memang tuh cukup kita pahami aja gitu, ada juga yang cukup kita hormati.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih,
1: mau
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pulang pengen Lompat FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sebagai anak muda yang saat ini banyak banget challenge-nya teman Tradiwe, dan saat ini yang mana banyak banget juga gitu perbedaan ya, kita tuh benar-benar harus bisa membedakan mana yang harus kita toleransi, mana yang harus kita setujui. Bukan berarti hal tersebut bisa mempengaruhi kita ya teman Tradiwe, tapi mungkin sedikit mengubah sudut pandangnya kita. Nah, seberapa terbuka kita dengan perbedaan, mungkin kamu bisa ngelihat dari cara kamu mentoleransi itu semua teman Tradiwe. Mungkin jawabannya bukan dilihat dari seberapa sering kamu mengatakan kamu menghargai perbedaan tersebut, tapi dari bagaimana sikap kamu ketika benar-benar bertemu dengan seseorang yang berbeda dari kamu gitu ya kan. Karena menghargai perbedaan tuh bukan berarti kehilangan identitas, tapi tetap bisa jadi diri sendiri, tetap teguh dengan keyakinan, sekaligus memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri teman Tradiwe. Dan mungkin dunia akan terasa jauh lebih nyaman kalau kita mulai membiasakan satu hal sederhana, yaitu berbeda tanpa harus bermusuhan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

0: Spider. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

98.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Tapi sepertinya harus segera berakhir nih, karena jelang pukul 10 sepeda akan berakhir teman Pro 2. Begitupun juga Riani yang harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti di santai siang kamu bakal ditemanin sama Linsa yang bakal temani kamu sampai di jam 3 sore. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari teman terbaik kamu. Riani sign out teman Pro 2.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Proses yang pertama, pemerintah Kabupaten Buton Tengah menekan jumlah anak tidak sekolah melalui pemetaan menyeluruh dan kerjasama lintas pihak. Langkah ini dicanangkan dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan ATS yang digelar di Gedung Kesenian Lakudo pada Senin 21 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Buton Tengah Dr. Laude Amaluddin menegaskan masalah anak putus sekolah tidak bisa diselesaikan sendirian melainkan butuh gotong royong semua pihak. Upaya ini diharapkan tidak sekedar menurunkan angka statistik melainkan memastikan tidak ada satupun anak di Buton Tengah tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan yang layak.
1: Info Pro 2.
0: Lalu ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara memperkuat pengawasan personal di lapangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satunya aplikasi Sigap Anoa, sistem integrasi geospasial, analitik dan patroli. Aplikasi tersebut digunakan untuk memantau aktivitas dan posisi personal di Atlantis pada sejumlah titik pelayanan serta pengaturan lalu lintas di Kota Kendari pada Senin 28 September 2026. Kabit Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polis Christian mengatakan pemanfaatan Sigap Anoa mendukung pengawasan personel secara lebih cepat, terintegrasi, dan berbasis data. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Polantas di tengah masyarakat serta mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polda Sultra.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pro 2, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menjadi bintang kontingen merah putih di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang setelah meraih medali emas nomor 75 kg putra sekaligus memecahkan rekor dunia. Dikutip dari Antara News, Rahmat membukukan total angkatan 366 kg hasil dari snatch 160 kg dan clean and jerk 206 kg dalam final yang digelar di Nagoya City Trade and Industry Center pada Sabtu 26 September 2026. Emas Rahmat menjadi emas kedua bagi Indonesia di Asian Games 2026. Emas pertama dipersembahkan tim bulu tangkis bergu putra yang mengalahkan China dengan skor 3-2 pada final Kamis 24 September. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas dalam ajang ini. Begini Info Pro 2 yang kembali dari laman rri.co.id, beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sebelum 20.8 FM, Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Menemani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa teman Pradua, santai siang kita awali dengan hit list untuk di siang hari ini. Dan kali ini kita sudah live TikTok juga teman Pradua. Untuk kamu yang mau request via media sosial kita di live TikTok, boleh di @RRI_Kendari atau juga boleh request di WhatsApp kita di 0821 8830908 atau juga boleh ke DM Instagram Pro 2 Kendari teman Pradua. Yes. Jadi untuk kamu teman Pradua di siang hari ini untuk menemani beragam aktivitas dan rutinitasnya, boleh request ya di siang hari ini karena nanti Linsa tungguin rekasannya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Linsa juga hadirkan beragam

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM, Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, kita bersama di 34 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk kamu yang mau request lagu, boleh. Di siang hari ini sudah sangat banyak yang request teman Radua di live TikTok kita juga nih. Kita scroll dulu ke atas. Ada Andika yang mau request lagunya Pamit dari Tulus. Terus juga ada Fir yang mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Ini requestan yang sama dari Noxy juga, yang request via WhatsApp. Terus juga ada Aida yang mau request lagunya Raisa dengan Mantan Terindah.

Ada Aeski yang mau request lagunya Tak Semudah Hom Pimpa dari Nabila Takia. Terus juga ada lagi Olamba request lagunya Tulus dari Teh Hijau dari Toli Toli. Aduh Toli Toli, boleh request lagu yang lain gak sih? Jangan Tulus ya, karena Tulus sudah tadi di awal. Boleh yang lagu yang lain ya. Terus juga Linsa On Air, iya dong. Wow, hai penduduk bumi, lagi rame banget Silau Kakak. Iya, soalnya terang terus toh, enggak pernah gelap. Wow, ada Iriani Tanpa Cinta. Aduh, belum masuk lagunya di sini, lagu Iriani. Terus juga ada Deborah yang mau request lagunya Tiara Andini dengan Tulang Nadi. Boleh ya. Apa sih yang tidak boleh untuk kalian ya, teman Pro 2? Semuanya boleh, Linsa akan kasih untuk kamu ya. Asal pilihnya lagu, bukan yang lain, teman Pro 2. Terus juga ada yang request apa nih? Namanya pakai bahasa Korea, Le. Coba kayaknya apa namanya ini? Ari Lesmana katanya mau request Aku Harus Pergi. Mau pergi ke mana sih? Jangan pergi-pergi dong ya. Okay, deh. Itu yang sama ini ya. Ari Lesmana tuh sama Wisnu Santika ya. Okay, deh. Banyak ya yang request di siang hari ini. Aduh, kayaknya saya harus memperpanjang durasi lagi ya, sampai nanti jam berapa nih. Okay, deh, teman radio, kita langsung aja putarkan ya untuk kamu yang mau request lagu di siang hari ini. Linsa tungguin sampai nanti jam 12 ya. Leto ke Ruang Rindu, Irwan Saputra, selamat datang kembali. Tapi kamu tahu ya, kalau lagu Leto itu boleh di Pro 1 ya, Irwan ya. Terus juga ada Olamba mau kembali request lagunya Anggis Devake Untuk Kau Hargai. Okay. Kayaknya sangat banyak genre ya di siang hari ini. Yang galau ada, terus yang bikin mata terbuka banget ada, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mau ikut request juga boleh siang hari ini, pastinya sampai nanti pukul 12 Linsa tungguin rekesan kamu ya. Nanti requestnya boleh di live TikTok kita teman Pra 2 di @rri_kendari_ee.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Overnight dengan kita lewati berdua, teman berdua. Ini requestan dari Kak Irwan Saputra. Special request katanya, teman berdua, ini untuk lagunya untuk mamanya Zahwan yang lagi kerja, katanya semangat ya, biar bisa didengar juga katanya nih ya. Katanya ini yang kirimkan Irwan Saputra ya, untuk mamanya Zahwan ya. Kita lewati berdua, ih romantis deh teman berdua. Begitu ya, begitu ya, itu green flag, ini rek-rek green flag ya. Oke deh teman berdua, terakhir teman berdua untuk di perjalanan hitlist ini ada Aldi yang pernah magang di RRI di RRI Kendari, tapi sudah berakhir masa magangnya, katanya rindu katanya dengan RRI Kendari. Ah, jalan-jalan dong di RRI Kendari ya, jalan-jalan dengan sepatu rodamu. Oke deh, katanya mau request lagunya Lisa dengan Sawadika, sehat-sehat selalu, salam Kak Dimas dan lainnya di Pro 2. Waalaikumsalam ya. Oke, makasih Kak Aman lagi. Aduh, ternyata kirim untuk mamanya Zahwan biar kamu aman ya, untuk Kak Irwan ya. Aduh. Oke deh teman berdua, di 51 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. So, saatnya Linsa mau say thank you untuk kamu semua 273 penonton yang sudah menonton live TikToknya RRI Kendari dari tadi jam 10 teman berdua, dan sudah request di perjalanan hitlist yang hari ini. Tapi teman berdua, sangat disayangkan perjalanan hitlist untuk jam request kita saat ini Linsa harus akhiri nih. Tapi masih barengan sama Linsa juga teman Prado untuk di perjalanan santai siang sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama teman Prado untuk update beragam informasi, karena nanti jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita update beragam info bisnis di perjalanan muda kreatif nih. So teman Prado, pastikan untuk kamu tetap stay terus, jangan sampai untuk kamu semua yang punya banyak aktivitas lupa untuk beristirahat dan makan siang ya. Rekomendasi makan siangnya boleh lah ya teman Prado, dibagi-bagi ini. Oke deh teman Radio, langsung aja Linsa hadirkan ada Lisa dengan Sawadika untuk menemani perjalanan aktivitas kamu, dan juga Linsa akan hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia juga ke ruang dengar kamu siang hari ini untuk di perjalanan santai siang. So, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di perjalanan santai siang nih teman Radua. Kalau kita bahas soal bisnis teman Radua, yes, apalagi bisnis fashion ya, kali ini kita pasti sering kayaknya temukan toko yang jual produk yang mungkin mirip-mirip kah kualitas produknya, tapi harganya bisa beda cukup jauh, 100 ribuan atau 300 ribuan teman Radua. Misalnya nih ada yang jual satu jenis pakaian dengan harga 100 ribuan, sementara toko lain jual mungkin model yang hampir sama dengan harga yang ternyata lebih tinggi. Mungkin sekilasnya hampir sama teman Radua ya, tapi pertanyaannya apakah salah kalau harganya beda? Jawabannya teman Radua, tentu tidak salah. Karena di balik ada harganya, ada banyak hal yang bisa memang mempengaruhi, mulai dari kualitas bahannya, proses produksinya, biaya operasionalnya, lokasi tokonya, packagingnya, pelayanannya, bahkan sampai bagaimana brand itu bangun identitasnya. Jadi memang produk yang kelihatannya mirip itu belum tentu punya proses dan biaya yang sama. Dan yang menarik adalah justru ketika persaingan mulai masuk ke wilayah, wah toko ini ternyata parkirannya lebih rame, terus toko sebelah ternyata lebih murah juga, dan kemudian muncul sindiran saling membandingkan, atau mungkin bahkan berusaha untuk buat konsumen berpikir kalau ternyata bisnis lain itu tidak bagus. Padahal teman Radua, dalam berbisnis kita sebenarnya tidak harus menjatuhkan orang lain supaya bisnis kita kelihatan lebih unggul ya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita tunjukkan ini loh alasannya kenapa produk kita tuh punya nilai nih teman Radua. So teman Radua, menurut kamu kalau misalnya ada dua bisnis yang menjual produk yang mirip tapi mungkin harganya beda, konsumen, kalau misalnya kamu sebagai konsumen ya, sebaiknya kamu lihatnya apalagi nih selain harga teman Radua. Kamu boleh, siapa tahu kamu mau sharing-sharing di siang hari ini, karena di perjalanan muda kreatif teman Radua kita bersama untuk bahas soal bisnis di siang hari ini. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sofia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Balik lagi teman radio, pastinya kita bahas yang bisa dibilang ini adalah dekat dengan kehidupan kita ya teman radio. Tadi kita sudah bahas soal bisnis fashion yang mungkin produknya bisa saja mirip tapi punya harga yang beda atau bahkan beda jauh nih. Jadi untuk kamu yang lagi jalani bisnis, ada satu hal yang menarik untuk dipikirkan adalah ketika muncul kompetitor dengan produk yang sama, respon kita tidak harus selalu aduh gimana nih supaya dia tidak laku ya, justru bisa dibalik jadi okay, kira-kira apa yang bisa bisnis saya tingkatkan teman Pradua. Mungkin dari kualitas produknya, dari pelayanannya, dari cara kita buat konten, atau bisa juga dari pengalaman yang kita kasih ke pelanggan juga teman Pradua. Karena konsumen itu punya banyak pertimbangan, bahkan masing-masing tuh beda-beda nih. Ada yang memang cari harga yang paling terjangkau, terus juga ada memang yang lebih perhatikan kualitas bahannya teman Pradua, ada yang suka desainnya, ada yang nyaman dengan pelayanannya, dan ada juga yang pilih karena memang sudah percaya dengan brand itu juga teman Pradua. Jadi kalau misalnya ada kompetitor yang punya harga ternyata lebih rendah, bukan berarti itu satu-satunya jalan adalah ikut perang harga ya teman Pradua. Bisa jadi justru kesempatan untuk kita cari keunikan sendiri juga. Dan menurutku teman Pradua, yang menarik dari persaingan sehat ya seperti itu teman Pradua, sama-sama berkembang tapi tidak perlu untuk saling menjatuhkan ya. Karena kalau bisnis punya bisnis yang kamu jalani memang punya nilai teman Pradua, biarkan konsumen yang lihat dan tentukan langsung pilihannya nih teman Pradua. Pastinya teman Pradua ya yang punya usaha, yang pernah hadapi situasi seperti ini, mungkin ada ya, ada kompetitor yang mungkin ada-ada saja lah ya perbedaannya teman Pradua. Tapi bagaimanapun caranya sebagai sesama pebisnis, jangan sampai untuk menjatuhkan bisnis orang lain. Karena bagaimanapun juga ya teman Pradua, ada dibilang namanya etika dalam berbisnis juga nih teman Pradua.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh.

0: Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradu. Dari obrolan kita, pastinya kalau kita bahas soal bisnis ya, kita bisa lihat satu hal yang sederhana adalah dalam dunia bisnis punya kompetitor itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Apalagi sekarang siapapun bisa bangun brand, teman Pradu, buka toko online, buat produk sendiri dan juga tawarkan produknya ke pasar. Jadi memang ketika ada bisnis lain yang menjual produk yang sama, sebenarnya tidak perlu langsung anggap sebagai ancaman. Bisa jadi itu justru adalah pengingat kalau ya kamu harus tetap berkembang juga, teman Pradua. Tapi satu hal yang penting adalah persaingan tetap perlu punya batasnya. Boleh bilang produk kita, boleh bilang kalau produk kamu punya kualitas bahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, boleh jelaskan kenapa harga produknya juga beda, dan boleh tunjukkan pelayanan ataupun juga keunggulan yang kita punya. Tapi sebisa mungkin hindari cara-cara yang menjatuhkan bisnis orang lain, teman Pradua, karena pastinya bangun reputasi bisnis itu butuh waktu ya. Sekali kepercayaan konsumen hilang karena dianggap suka menjelekkan kompetitor, teman Pradua, bangun kembali juga itu adalah bukan hal yang gampang ya. Jadi kalau misalnya ada mungkin toko fashion yang harganya beda, biarkan masing-masing punya caranya sendiri untuk tawarkan nilai sama pelanggannya. Yang satu mungkin punya keunggulan, yang lainnya juga pastinya punya kelebihan, teman Pradua. Dan sebagai konsumen ya, kita punya kebebasan untuk pilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Karena bisnis yang sehat bukan tentang bagaimana buat kompetitor itu jatuh, teman Radua, tapi tentang bagaimana bisa terus tumbuh, punya ciri khas sendiri, dan tentang tetap juga hargai orang lain yang lagi berjuang untuk membangun usahanya. Jadi untuk kamu yang teman Radua yang lagi merintis bisnis, lagi menjalani bisnis ya, boleh punya ambisi untuk jadi lebih besar, boleh bahkan ingin lebih dikenal, tapi teman Radua jangan lupa untuk bersainglah dengan karya, dengan kualitas dan juga pelayanan, bukan dengan menjatuhkan sesama nih, teman Radua. So teman Radua, di 52 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, muda kreatif saatnya Linsa kiri ke ruang dengar kamu. Masih di perjalanan santai siang, teman Radua, di siang hari ini jelang tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita update beragam informasi olahraga di siang hari ini. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradu RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Kawan Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Update informasi olahraga, teman Radua berjuang habis-habisan di partai final. Amri Syahnawi dan juga Nita Violina Marwa tidak mampu mengakhiri puasa emas Asian Games ganda campuran Indonesia yang telah berjalan 44 tahun usai di final Asian Games 2026. Amri Nita harus puas membawa pulang medali perak. Amri Nita kalah 2 game langsung oleh Jiang Zhenbang dan juga Wei Yaxin dengan skor 19-21, 8-21 dan juga di laga puncak ini di laga puncak Ichinomiya pada Selasa hari ini, teman berdua. Berstatus non-unggulan, Amri Nita sebenarnya sanggup untuk memberikan perlawanan sengit di game pertama meskipun harus menghadapi unggulan kedua asal China nih. Amri Nita bahkan sempat berada di atas angin saat memimpin 18-13, tapi sayangnya ganda campuran merah putih pun juga gagal memanfaatkan momentum hingga kalah di 19-21 nih. Memasuki game kedua, teman Radua, Amri Nita kesulitan keluar dari tekanan di mana serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Jiang Wei berhasil membuat Amri Nita kewalahan dan juga harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor lebar 8-21. Kekalahan ini membuat Indonesia belum mampu hapus dahaga emas ya di sektor ganda campuran di Asian Games, di mana tim merah putih belum bisa memutus rekor buruk itu selama 44 tahun. Ganda campuran Indonesia kali terakhir menyumbang emas Asian Games pada edisi 1982 di New Delhi, India. Saat itu Indonesia sukses mendulang emas di sektor ganda campuran lewat pasangan Christian Hadinata dan juga Ivan Ali, teman Radua. Meski demikian, pencapaian Amri Nita di Asian Games Auchi Nagoya layak diapresiasi, di mana duet ini berhasil membawa pulang perak meskipun berstatus non-unggulan, dan medali perak dari Asian Games 2026 diharapkan jadi pembakar semangat Amri Nita untuk terbang lebih tinggi di kejuaraan internasional badminton selanjutnya.

0: 300, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio update informasi olahraga. Ada timnas Indonesia yang hanya bermain imbang lawan Malaysia di laga kedua FIFA Asian Cup 2026, di mana peluang untuk lolos ke final FIFA Asian Cup masih besar. Tetapi skuad Garuda harus waspada karena tidak sepenuhnya bergantung pada hasil laga Indonesia versus Bangladesh. Hasil imbang ini membuat Indonesia mengantongi 4 poin dari 2 laga yang telah dijalani, di mana skuad Garuda ada di posisi kedua karena kalah selisih gol dari Malaysia. Untuk bisa lolos ke final FIFA Asian Cup, Indonesia harus jadi juara grup A karena hanya juara grup yang lolos ke final, sedangkan runner up grup akan tampil di perebutan tempat ketiga. Teman Radio, FIFA Asian Cup tidak menganut format laga semifinal ya. Jadi untuk bisa jadi juara grup, timnas Indonesia harus berjaga-jaga untuk menang dengan skor telak di laga terakhir. Dan sebagai antisipasi, Malaysia juga meraih kemenangan sehingga status juara grup harus ditentukan lewat selisih gol nih teman Pradua. Berkaca dari situasi yang ada, peluang Indonesia untuk bisa jadi juara grup A masih terbilang besar, di mana ini adalah lantaran Indonesia bertemu Bangladesh di laga terakhir. Di atas kertas, Bangladesh adalah tim terlemah di grup A bila mengacu pada peringkat FIFA. Dan selain itu teman Pradua, Bangladesh juga sudah dipastikan tersingkir dari FIFA ASEAN Cup. Karena itu pastinya peluang Indonesia untuk meraih kemenangan besar dan jadi juara grup tetap terbuka lebar. Tapi pastinya Kevin Dix dan kawan-kawan tetap harus waspada karena penentuan nasib lolos ke final FIFA Asian Cup tidak sepenuhnya berada mutlak di tangan Indonesia nih teman Radua. Karena Indonesia tetap harus melihat hasil akhir laga Malaysia versus Singapura juga untuk menentukan kepastian lolos. Dan saat ini Malaysia unggul 1 gol atas Indonesia dalam catatan selisih gol kedua tim. Misal Malaysia bisa mencatatkan kemenangan dengan selisih gol yang sama dengan Indonesia di laga terakhir, otomatis Malaysia yang bakal lolos ke final nih. Contohnya Indonesia menang telak 4-0 atas Bangladesh di laga terakhir, tetapi di laga lainnya Malaysia juga menang 4-0 atas Singapura. Ya kondisi itu yang bakal membuat timnas Indonesia tidak lolos teman Pradua. Karena itu pastinya tidak ada cara lain selain mencetak gol sebanyak-banyaknya saat Indonesia menghadapi Bangladesh. Dan laga Indonesia versus Bangladesh dan Malaysia akan digelar bersamaan di hari Kamis nanti teman Pradua, di tanggal 1 Oktober dengan waktu kick off pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita harapkan, kita doakan ya teman Pradua, semoga Indonesia bisa membawa gelar juara untuk di FIFA Asian Cup 2026 di tahun ini nih teman Pradua.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Kali ini kita update beragam informasi entertain untuk di perjalanan Radio Teman untuk pukul 14:13 waktu Indonesia Tengah. Kita ke info music dulu, teman Radio. Ada penyanyi asal Inggris, Sienna Spiro, ini membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026, di mana kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan juga media sosial. Sienna Spiro berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori ini, mereka diantaranya Bella Kay, Curtis, Magnus Farrell, Malcolm Todd, Miles Smith, dan juga Stella Leftini. Saat penerimaan piala, teman Radio, Spiro mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut dan dia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan juga suara. Dia kemudian menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya, dan Spiro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya sendiri nih, teman Radua. Kemenangan ini juga melengkapi penampilan perdana Spiro di panggung MTV VMAs, di mana sebelumnya pada malam yang sama dia membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. Dan sebelum namanya dikenal luas, Spiro sudah beberapa tahun membuat musik dan membagikannya melalui platform TikTok, dan perhatian kepadanya mulai meningkat setelah lagu Die on the Hill yang dirilis tahun lalu berhasil menarik perhatian para pendengar baru juga nih, teman Radio. Perjalanan Sienna Spiro juga berlanjut lewat album debut Visitor yang dirilis di 2026, di mana album ini menjadi langkah penting bagi Spiro untuk memperkenalkan musiknya kepada pendengar yang lebih luas. Penghargaan Best New Artist sendiri juga sebelumnya pernah diraih sejumlah nama besar, Nirvana, Eminem, Olivia Rodrigo, dan juga Billie Eilish, termasuk musisi yang pernah memenangkan kategori tersebut. Piala Best New Artist kemudian diserahkan kepada Spiro oleh Alex Warren, pemenang kategori tersebut pada tahun sebelumnya, di mana MTV VMAs ini yang di tahun ini digelar di Peacock Theater Los Angeles dan juga dipandu oleh Snoop Dogg juga nih, teman Radua. Wow, congratulations untuk Sienna Spiro nih, teman Radua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalikin lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu ya. Teman Pradu masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Tadi kita update info music teman Pradu, kali ini kita update info film lagi ya. Ada MD Picture yang resmi menulis poster dan juga merilis poster dan trailer film drama komedi Gak Ada Matinya pada minggu kemarin teman Pradua, di mana film yang dibintangi Oki Rengga, Gita Bebita dan juga Matias Mukus nih ya. Film ini disutradarai Etienne Kesar dan juga diproduseri Manoj Punjabi bersama Muhad Kli Aco, dan ceritanya mengikuti kehidupan Binsar yang diperankan Oki Rengga dan juga hubungannya dengan sang ayah Pak Luhut nih teman Pradua. Dalam trailernya, Binsar diceritakan memiliki hubungan yang kurang dekat dengan ayahnya. Teman Radua, kehidupannya berubah setelah dia mendapat kabar Pak Luhut meninggal dunia. Dan Binsar kemudian mengetahui sang ayah meninggalkan uang pertanggungan asuransi jiwa senilai 2 miliar rupiah. Dan dia berniat menggunakan uang tersebut untuk melunasi tunggakan KPR yang selama ini membebaninya. Rencana Binsar berubah setelah Pak Luhut ternyata kembali hidup teman Radua. Dan dia pun berusaha menyembunyikan kenyataan tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Situasi semakin rumit ketika Binsar harus berhadapan dengan Fahri, di mana penyelidik asuransi yang diperankan Fedi Nuril, Fahri mulai mencurigai kejanggalan dalam kasus kematian Pak Luhut nih. Dan Gak Ada Matinya memadukan cerita komedi dengan drama keluarga. Film ini juga mengangkat pertanyaan tentang apa yang terjadi ketika seseorang yang sudah direlakan kepergiannya tiba-tiba kembali hidup nih teman Radua. Dan pastinya selain Oki Rengga, Matias Mucus dan Fedi Nuril, film ini dibintangi sejumlah aktor dan komedian lainnya, diantaranya Mika Tambayong, Loloks, Yosi Sudarso, ada juga Benediktus Siregar, Gita Bebita, Aji Resti, Arif Didu, Jared Ali, Ilham Aba, Yono Bakri dan juga Ari Kriting. Dan Gak Ada Matinya dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 5 November 2026. Film ini diharapkan menghadirkan perpaduan komedi dan drama keluarga lewat kisah Binsar dan juga Pak Luhut nih teman Pradua. Wow, akan tayang di bioskop ya teman Pradua, pastinya di November nanti, yang menjadi film terbaru lagi dengan genre drama komedi ya teman Pradua. Mungkin untuk kamu yang suka genre-genre komedi, saatnya nih ya, karena filmnya sudah ada teman Pradua. Apa yang harus kita cari selanjutnya? Partnernya untuk nonton dong, masa mau nonton sendiri?

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 56 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu, dan Linsa akhirnya untuk perjalanan santai siang teman Radio. Tapi tenang aja, karena nanti suara ceria bakal berlanjut. Tapi bukan barengan sama Linsa, tapi barengan sama Dimas. Hai Dimas.
1: Hai,
0: itu mic lo.
1: Gak kelihatan ya.
0: Gimana hari ini?
1: Exhausted, capek banget ya.
0: Akhir berasa bulan banget ya.
1: Nih, gua habis dari
0: bau. Apakah mau liburan kita ini?
1: Iya, kita bertiga yuk.
0: Yuk. Iya, langsung izin ke Caps aja
1: yes,
0: kali ya.
1: Enggak usah, langsung aja yuk.
0: Oke. Okay, so, Dimas akan nemenin Nona 2 ya.
1: Betul, nanti sampai jam 7 malam ya buat Linsa. Kamu liburan duluan deh.
0: Istirahat aja dulu ya. Nanti Dimas selamat bertugas. Oke, teman Radua, Dimas sudah siap untuk nemenin kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Thank you udah nemenin Linsa di hari ini, teman Radua. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama. Harga LPG 3 kg di Kota Kendari saat ini menjadi perhatian. Harga di tingkat masyarakat dilaporkan mencapai Rp35.000 per tabung, jauh di atas harga yang seharusnya. Pemerintah Kota Kendari menyiapkan langkah tegas terhadap pangkalan yang kedapatan menimbun atau menolak melayani masyarakat. Pengawasan juga diperketat untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan masyarakat juga bisa mendapatkan LPG sesuai kebutuhan. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2 yang membeli LPG 3 kg, pastikan mendapatkannya dari pangkalan resmi dan perhatikan harga jualnya. Jika menemukan dugaan penjualan di atas ketentuan atau praktik penimbunan masyarakat, masyarakat diimbau untuk melaporkannya kepada pihak terkait. Kita masuk informasi selanjutnya teman Pro 2. Ada kabar dari dunia pendidikan Kota Kendari. Sebanyak 35 guru maksud kami dari jenjang TK, SD dan SMP se-Kota Kendari mengikuti tes substansi bakal calon kepala sekolah atau BCKS. Tes ini menjadi bagian dari proses untuk mengukur kompetensi para guru yang nantinya dipersiapkan menjadi calon kepala sekolah. Jadi bukan cuma soal pengalaman mengajar di kelas, tetapi juga kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai pemimpin satuan pendidikan. Pesertanya berasal dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Kendari dan mengikuti tahapan seleksi sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Harapannya proses ini bisa menghasilkan calon kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, sekaligus tetap dekat dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Kita masuk ke informasi yang terakhir teman Pro 2. Ada kabar dari Kabupaten Bombana. Dinas Sosial Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban kebakaran di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada warga yang terdampak musibah, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. Penyaluran bantuan juga melibatkan unsur terkait agar bantuan bisa diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Bantuan sosial seperti ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban warga setelah kehilangan atau mengalami kerusakan akibat kebakaran. Info selengkapnya tentang penyaluran bantuan korban kebakaran di Desa Timbala bisa kamu baca di rri.go.id Kendari. Demikian info Pro 2 yang Dimas lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di sore ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Ya, akhir bersua lagi nih bareng Dimas di udara di Pro 2 FM ya, di hari Selasa tanggal 29 September 2026. Sebelum Dimas lanjut kemana-mana ya, Dimas mau ngucapin spesial banget nih untuk teman Dimas ya, bestie Dimas Kevin Sanjaya yang ada di Jakarta ya, yang lagi ada di Binus. Selamat ulang tahun Kevin nih tanggal 29 ya. Tunggu aku di Jakarta, Bo. Semoga kabar kamu sehat, baik dan juga bahagia ya teman Pro 2 di hari Selasa ini. Setelah tadi ditipu lu ya, di rumah Dimas itu agak mendung gitu, terus hot, terus mendung lagi, hot lagi ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita di sore hari ini untuk ya terus memberikan hal-hal yang positif di sekitar kita teman Pro 2. Yang pastinya ya positif vibes kita di sore hari ini akan Dimas share ke kamu lewat informasi yang menarik ya, di sharing informasi lokal sampai jam 4 sore nanti. Terus juga Dimas sudah siapin lagu-lagu yang asik banget ya menemani sore ceria kamu, dan Dimas juga akan menemani kamu hingga pukul 7 malam nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tunggu informasinya sesaat lagi teman Pro 2, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Hei, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Teman Pro 2 di sharing informasi lokal di jam 3 sore ini. Dimas pengen ngasih tahu kamu nih ya, pengen bahas satu topik juga, ngomongin soal kebutuhan rumah tangga nih teman Pro 2. Karena ada satu barang yang kelihatannya tuh basic ya, tapi kalau misalnya tiba-tiba susah dicari dan langka, ini bikin panik juga. Bukan cuma satu rumah, tapi kalau bisa ini seluruh masyarakat sekota Kendari bahkan sesultra ya. Yaitu LPG 3 kg teman Pro 2 ya. Di Kendari, harga LPG 3 kg ini dilaporkan sudah mencapai Rp35.000 per tabung di tingkat masyarakat teman Pro 2. Masya Allah, kondisi ini tentu jadi perhatian ya. Apalagi LPG 3 kg ini merupakan barang bersubsidi yang memang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu. Nah, yang perlu kita sama-sama tahu ya teman Pro 2, ketika harga di lapangan mulai naik atau barangnya susah didapat gitu ya, jangan langsung buru-buru percaya sama informasi yang beredar atau beli dari tempat yang gak jelas gitu ya. Even itu dari tetangga, mulut ke mulut dan sebagainya. Pastiin aja, pastiin kamu mendapat LPG dari pangkalan resmi teman Pro 2. Dan kalau misalnya menemukan harga yang gak cocok atau gak sesuai, atau ada dugaan penimbunan, jangan dianggap sebagai hal yang wajar gitu ya. Lapor ke pihak berwajib gitu, atau kamu bisa kasih tahu kita nih di RRI gitu, biar kita informasikan gitu. Dan masyarakat pastinya ya, kita semua harus awareness ya, menaikkan atau meninggikan awareness kita teman Pro 2. Karena itu bukan cuma soal harganya berapa, tapi juga kita harus tahu nih hak kita sebagai konsumen dan gimana mendapatkan barang bersubsidi sesuai ketentuan. Jadi kalau misalnya hari ini lagi cari LPG yang 3 kilo teman Pro 2 terus susah gitu ya, tetap tenang gitu ya, teliti, jangan ikut-ikutan beli sama orang-orang yang gak kamu percaya atau sembarang orang ya. Apalagi kalau misalnya harganya gak masuk akal. Pokoknya informasi selengkapnya soal pengawasan LPG 3 kg di Kendari bisa kamu cek langsung di rri.co.id Kendari ya, atau kamu bisa tanya langsung ke agen resminya di sekitar rumah kamu ya teman Pro 2 ya. Jangan sampai karena butuh cepat kita malah mengabaikan keamanan sama aturan yang berlaku.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Masih bersama Dimas teman Pro 2 di share informasi lokal ya. Dimas mau kasih kamu informasi yang penting banget nih ya teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi beraktivitas di Kota Kendari dan sekitarnya, ada informasi yang harus kamu catat nih ya. Terutama kalau sore sampai malam ini kamu masih punya banyak aktivitas di luar rumah. Karena PLN ULP Benu Benua mengumumkan adanya jadwal pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kendari dan juga di Konawe. Jadwal pertama pukul 15.30 sampai 18.30 WITA, pemadaman mencakup beberapa kawasan seperti Jalan Haji Banaula, Sin Apoy, Jalan Samudra menuju Pelabuhan Bangku Toko, Jalan Yosudarso, Jalan R.A. Kartini dan sekitarnya. Kemudian pukul 21.30 sampai pukul 24 WITA, tengah malam nanti, wilayah yang terdampak luas mulai dari Jalan Pembangunan, Diponegoro, Benu Benua, Sultan Hasanuddin, Tinumbu, Punggaloba, Sodoha, Sanua, Dapu-Dapura, Kandai, sampai kawasan Lawata dan sekitarnya. Untuk wilayah Kecamatan Kendari, teman Pro 2, beberapa kelurahan yang masuk jadwal antara lain Kasilampe, Mangga 2, Purirano, Gunung Jati, Jati Mekar, Kendari Kendari Cadi dan Kampung Salo, teman Pro 2. Sementara itu ada jadwal pemadaman lainnya di wilayah Kendari dan Konawe yang berlangsung secara bertahap mulai dari siang sampai malam, termasuk kawasan MT Haryono, Jenderal Ahmad Nasution, Hea Mokodompit, Abeli Dalam, Baruga Konda, Kendari Moramo, Lalonggo Sumeto dan juga Kapoyala, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang tinggal atau beraktivitas di kawasan tersebut, catat jamnya ya, siapin penerangan darurat ya. Dan kalau punya pekerjaan yang butuh listrik bisa diselesaikan lebih awal, atau kamu bisa bergeser sedikit ke tempat yang memang ya bisa menampung kita gitu. Gitu teman Pro 2. Kalau tadi sih Dimas ditipu lu teman Pro 2 di depan SPBU ya, itu mati lampu dari jam 12:30 siang, 12.30 sampai tadi Dimas mau ke kantor jam 2 lewat itu belum nyala nih ya. Apakah sampai malam? Mudah-mudahan enggak ya teman Pro 2. Ini jangan lupa jadwal ya, dan wilayah pemadaman listrik bisa kamu cek kembali melalui informasi resmi PLN. Jadi aktivitas kamu teman Pro 2 diperhatikan sekali lagi, jangan sampai tidak jalan ya atau terhambat dan sebagainya. Intinya Dimas sudah mengantisipasi lewat informasi dari Pro 2 FM, teman Pro 2.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Teman berdua, siapa nih yang kalau misalnya denger lagu Kandara Imlaude mulai ikutan nyanyi gitu ya teman berdua. Nah, ini ada kabar membanggakan dari musisi kebanggaan Sultra ya. Kandara Imlaude, musisi sekaligus komika asal Wakatobi, kembali mencuri perhatian di industri musik tanah air teman berdua. Karena kali ini bukan cuma karena lagu-lagunya yang sering nemenin playlist kita, tapi karena nama Kandara Im ini masuk dalam 3 nominasi AMI Awards 2026 lewat karya terbaru dari album terbarunya Iqra teman berdua. Dan 3 nominasi itu adalah artis solo pria pop terbaik, album pop terbaik, dan album terbaik terbaik teman berdua. Di kategori artis solo pria pop terbaik, Raim Laude ini bersanding dengan nama-nama besar seperti Ivan Seventeen, Pamungkas, Roni Parulian, Tulus. Album Iqra juga masuk 2 kategori album bergengsi dan bersanding dengan sejumlah musisi nasional lainnya. Dan buat kita yang ada di Sultra, khususnya di Kendari ini, tentu kabar ini punya rasa bangga tersendiri ya teman Pro 2 ya. Dan AMI Award sendiri nanti akan digelar sebentar lagi. Jadi buat Kendarian yang selama ini setia dengerin lagu-lagunya Kandaraim, boleh nih kasih apresiasi dengan cara paling sederhana, putar lagunya, nikmatin karyanya, dan terus dukung musisi daerah khususnya Raim Laude nih ya. Kandaraim 3 nominasi sekaligus, semoga terus melangkah dan membawa nama Sultra semakin dikenal lewat musik ya. Dan tentu saja nanti di jam 4 sore Dimas akan kembali menemani kamu di Bisik Bincang Asik teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagunya Raim Laude dengan Lusung Pipi berikut ini.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu, ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi. Kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada wifi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru. Yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, coba lihat ruang tengah atau ruang tamu kamu ya. Masih terasa sempit nggak? Atau ingin lebih nyaman dan multifungsi lagi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan banyak. Dan kalau misalnya kamu butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu kamu, maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi ya, bikin set nyaman versi kamu bisa juga loh. Pilih sendiri sofa, meja, kabinet ya untuk set ruang tamu kamu dengan harga lebih murah. Dan pastinya kalau misalnya kamu punya Point Informa, jangan cuma dikumpulin aja, belanja gratis pakai Point Informa juga bisa loh. Caranya download juga informasi mobile apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong kamu berat? Ada juga nih cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan juga Home Credit. Mulai dari 1,8 juta per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed two in one, kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi nih ya teman Pro 2. Ada juga cashback hingga 9 juta, ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur dan juga aksesoris hingga 90 ribu khusus member Informa dan juga pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September 2026. Belanja sofa? Bisa. Kamu bisa juga tebus murah lighting supaya lebih murah nih. Dan jangan lupa juga tersedia custom furniture dan juga free konsultasi desain dan pengukuran. Dan yuk kunjungi Informa Kendari Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan 3, karena Informa Kendari bikin set nyaman versi kamu.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

90,8 Pride Weekend dari teman terbaik kamu. Teman Pride 2, gak kerasa nih ya, September tinggal beberapa hari lagi. Dan setelah ini kita udah masuk bulan 10 2026, teman Pride 2. Kenapa Dimas ketawa? Karena kayak gak kerasa gak sih teman Pride 2, tiba-tiba 2026 udah mau abis aja nih ya. Tapi sebelum September benar-benar selesai ya, Dimas mau tanya satu hal nih teman Pride 2. Selama September ini kamu udah bikin apa dan dapat apa aja? Gak harus sesuatu yang wah ya pastinya ya. Mungkin bulan ini kamu nih akhirnya berani daftar kerja mungkin ya, atau akhirnya kamu punya keberanian untuk mulai start olahraga gitu, kayak mulai lari, mulai nge-gym ya teman Pro 2, atau mulai padel tenis gitu ya. Atau yang paling bagusnya nih, di September ruang ini kamu tuh akhirnya berhasil nabung walaupun cuma 50 ribu per minggu gitu, atau bahkan di bulan ini kamu berhasil nabung sampai ratusan ribu gitu ya. Atau mungkin kamu berhasil gak ngechat seseorang yang sebenarnya pengen banget kamu chat. Wah. Kayak dakdikduk gitu ya. Aduh, maju mundur gitu. Bisa jadi September kamu juga isinya ya cuma kerja, kuliah, pulang, rebahan gitu terus ya rotate-nya. Dan itu juga gak apa-apa kok teman Pro 2, karena kadang kita tuh terlalu sibuk ngeliat orang lain yang kayaknya hidupnya tuh enak banget gitu ya, maju terus di September ini gitu, sampai lupa kalau misalnya diri kita sendiri tuh sebenarnya juga bergerak teman Pro 2. Nah, di sore hari ini di Bincang Asik, Dimas pengen tahu dari kamu semua ya, September udah kasih kamu apa? Asik. September ini udah berhasil bikin kamu jadi orang yang sedikit berbeda atau enggak? Boleh yang serius, boleh juga yang receh kok teman Pro 2. Yuk kita ngobrol seru yuk di WhatsApp 082188309908 teman Pro 2. Yang mau chat boleh ya teman Pro 2 ya. Pokoknya Dimas tunggu nih, karena siapa tahu ternyata pencapaian terbesar kamu bulan ini bukan soal uang mungkin atau hubungan ya, tapi cuma satu hal sederhana, kamu berhasil melewati September dengan baik. Are you?

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba, dan jangan dicoba.

Masih ngomongin tentang September uang yang sebentar lagi akan berakhir ya teman Pro2. Kalau tadi kita ngomongin apa yang kamu bikin dan apa yang kamu dapat selama September, sekarang Dimas mau bikin sedikit lebih personal nih ya. Karena kadang yang kita dapat di satu bulan full ini tuh bukan barang gitu, tapi bisa jadi ada orang. Ada yang September ini kenal orang baru mungkin ya. Dimas juga dapat satu gitu. Dapat teman baru, Dimas dapat banyak teman baru gitu. Dapat circle baru, alhamdulillah gitu. Semoga kamu juga dapat juga ya teman Pro 2, atau mungkin ada yang September ini malah kehilangan seseorang in different way ya. Maksudnya kehilangan seseorang, misalnya kamu kehilangan doi gitu ya, atau kamu kehilangan sanak saudara keluarga yang harus berpulang lebih dulu di bulan ini gitu. Tapi yang menarik lagi teman Pro 2, belakangan ini tuh kayaknya banyak banget anak-anak muda yang mulai ngomongin soal trust issue. Bukan berarti semua orang jahat ya, tapi pernah gak sih kamu ada di posisi kayak, saya bingung sebenarnya saya mau percaya sama dia atau tidak gitu. Tapi pengalaman sebelumnya bikin saya mikir dua kali deh gitu. Atau bahkan ada orang yang sebenarnya tuh gak ngelakuin apa-apa, tapi karena pengalaman masa lalu kita jadi susah memberikan kepercayaan penuh alias trust isu itu sendiri teman Pro 2. Mungkin September ini tuh bukan cuma soal apa yang kamu dapat, tapi juga soal siapa nih yang akhirnya kamu percaya, dan siapa yang ternyata bikin kamu belajar untuk lebih hati-hati. Kalau misalnya kita ngomongin trust isu teman Pro 2, balik dari pengalaman-pengalaman bulan sebelumnya, misalnya di kampus gitu, ada satu orang yang bikin kamu akhirnya trust issue, akhirnya kamu tinggalin circle itu, dan kamu akhirnya di bulan September ini bisa lebih fokus ngerjain tugas, bisa fokus lagi untuk ngerjain skripsi kamu, dan akhirnya udah selesai gitu ya kan. Akhirnya September ini selesai dengan bahagia gitu teman Pro 2. Karena memang ya, kita sulit ya menemukan orang yang kita percaya teman Pro 2. Even itu teman dekat kita, bestie kita, gak semua bestie ya. Kalau kata Dimas secara pribadi, gak semua bestie itu bisa kita percaya teman Pro 2. Tanpa menyinggung siapapun ya, tapi ini adalah sebuah kenyataan, dan based on my experience gitu ya teman Pro 2, kita gak bisa percaya siapapun, even itu sahabat kita sendiri gitu. Jadi gimana dong Dip? Ya lagi-lagi ini ya, anak muda itu kan banyak banget yang trust issue sama teman sendiri, trust issue sama isu-isu yang ada di kantornya, isu-isu yang ada di kampusnya, sekolahnya, atau bahkan isu-isu Indonesia yang bikin kita

gitu ya. Atau mungkin kamu teman pro 2 ya, ketemu temen di tempat gym, di tempat olahraga lain kayak di lapangan badminton, di lapangan futsal, atau di jogging track, boh. Jogging track ini banyak banget sih sebenarnya teman pro 2, zuzur ya. Karena apa ya, selain karena memang ya jogging track itu adalah keseharian kita ya, udah jadi life trendnya anak muda, ini trend life-nya anak-anak muda zaman now gitu ya, di Kendari gitu. Pasti ya sih, masa kita gak mau kenalan gitu sama orang yang hobinya sama kayak kita ya kan, sama orang yang kulinernya itu sama kayak kita gitu. Dan di satu sisi selain itu kita juga gak bisa kasih akses yang sama nih ke semua orang karena kita trust issue, itu gak apa-apa juga gitu. Karena ya hidup kita, kita yang atur hidup kita ya, kita batasin juga ya gak sih. Hidup mereka ya udah kita gak ikut campur gitu ya teman pro 2. Terus intinya ada boundaries yang berjalan sempurna gitu ya. Jangan sampai boundaries itu hilang teman pro 2, terus akhirnya malah ya udah kamu makin trust issue, makin stress, makin kena tuh mental health kamu ya. Sometimes banyak banget orang yang kayak gitu ya teman pro 2. Tapi lagi-lagi sebulan ini, di bulan September ini, kita pasti pengennya tuh ketemu sama orang yang baik buat kita, ketemu teman baru yang sehobi sama kita, ketemu teman baru yang seiras, boh seiras Upin Ipin kali ya. Terus dengerin musik sama-sama dan sebagainya ya. Intinya teman pro 2, kalau misalnya kita bicarain topik di callingan 2 ini, dapat orang baru atau malah kehilangan trust, bisa jadi keduanya ya. Tapi yang satu yang pengen Dimas kasih tahu ke kamu yang pasti ya, kita pasti belajar kan dari masa lalu, kita pasti belajar dari pengalaman ya, kita harus belajar dari pengalaman, because experience is a lesson and lesson is the best way to teach us very specific impact to our future teman pro 2. Mau itu experience ketemu orang, mau itu experience di kerjaan gitu ya, mau itu experience kamu freelancer gitu ya. Intinya ya, kalau misalnya kamu di bulan September ini dapat orang baru atau akhirnya kamu hilangan trust sama orang, nggak apa-apa, jalanin aja. Yang pasti satu pesan Dimas, selain kita belajar dari pengalaman, kita harus bersyukur teman pro 2. Kenapa? Karena ya itu tadi, Allah udah ngasih kita berkah, kebaikan, kelancaran sampai akhirnya di bulan ini kita masih dikasih sehat ya sampai tanggal 29 ini dan besok tanggal 30 September teman pro 2. Intinya gitu ya. Ya intinya kalau misal kamu mau cerita boleh banget ya, September ini kamu lebih banyak nemuin orang baru, nemuin experience baru, atau kamu justru belajar nih kalau nggak semua orang itu harus dikasih akses yang sama ke hidup kita. Nggak perlu sebutin nama juga nggak apa-apa kok, kayak Dimas tadi ya, cerita pengalaman aja di 0821-883-0908 ya teman pro 2. Karena bisa jadi cerita kamu di sore hari ini relate banget sama orang lain yang lagi dengerin kita di Bincang Asik.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan do. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat itu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.

Teman Pro 2, udah mau di penghujung jam 4 sore nih ya. Dan September juga bentar lagi selesai teman Pro 2. Kalau kita flashback lagi ke belakang, mungkin bulan ini gak semuanya berjalan sesuai rencana kita ya teman Pro 2. Ada yang mungkin targetnya tercapai, alhamdulillah gitu. Ada yang masih jadi wacana ya kan, ada yang dapat kesempatan baru, kehilangan sesuatu mungkin. Atau ada yang ketemu orang yang bikin kita bahagia. Wey, ada juga yang mungkin September ini belajar satu hal yang agak pahit, yaitu ternyata percaya sama seseorang juga punya resikonya. Dari situ kita juga belajar kalau trust itu bukan berarti harus percaya 100% sama semua orang ya. Kadang kepercayaan itu memang dibangun pelan-pelan lewat konsistensi, tindakan, dan bukan cuma lewat kata-kata aja teman Pro 2. Jadi sebelum September ini benar-benar kita tinggalin gitu ya, atau September ini meninggalkan kita, coba kita refleksi diri gitu ya. Sebenarnya aku dapat apa ya dari bulan ini gitu. Bukan cuma materi ya, mungkin jawabannya bisa jadi kamu lebih berani gitu. Siapa tahu kamu juga bisa dipercaya gitu ya, dapat kepercayaan baru teman Pro 2 gitu, atau lebih tahu batas diri gitu, atau bahkan lebih tahu apa yang sebenarnya kamu mau teman Pro 2. Karena itu yang penting gitu. Jadi selain kita membatasi orang-orang yang kita percaya, terus kita jadi lebih aware terhadap sesuatu di bulan September ini, ya kita jadi percaya diri dan lebih tahu nih batas diri kita tuh sampai mana dan untuk siapa aja gitu teman Pro 2. Karena memang sejujurnya capek kalau misalnya kita harus nerima semua masukan dari orang lain. Kita juga capek banget kalau misalnya harus dengerin orang lain dan kita harus ngeiyain semua kemauan orang lain teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya untuk kamu semua yang masih merasa September ini masih berantakan, gak apa-apa teman Pro 2, masih ada Oktober gitu. Gitu. Kalau bisa dibilang September ini beruang, siapa tahu Oktober akan Oktober untung. Amin gitu ya. Yang penting jangan bawa semua masalah September ke Oktober tanpa belajar sesuatu ya dari si September ini teman Pro 2. Gitu. Dan ya namanya juga hidup ya, sebagai anak muda kita pasti banyak banget ngalamin ups and down di bulan September ini. Tapi yang pasti semua yang ulang tahun di bulan September ini, Dimas doain, Dimas aminin bareng-bareng gitu ya sama kamu teman Pro 2. Semoga semua harapan dan keinginannya juga doa-doanya dijabah sama Allah, amin. Begitupun juga kita teman Pro 2, meskipun ini masih tanggal 29 gitu ya, belum tanggal 30. Tapi jangan sampai kita berhenti berdoa gitu ya. Jangan sampai kita berhenti berharap, berhenti memanjatkan keinginan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan Oktober nanti gitu. Karena flashback lagi ke belakang, waduh gak habis-habis nih Dimas ngomong, gak apa-apa. September ini Dimas sangat exhausted ya, exhausted. Exhausted banget gitu, exhausted banget teman Pro 2. Karena memang secapek itu ya, hari atau bulan ulang tahunnya RR itu memang secapek itu teman Pro 2. Tapi Dimas happy karena alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. RR Fest berjalan lancar gitu ya. Terus Bintang Radio akhirnya berjalan lancar juga teman Pro 2. Kita tinggal tunggu nanti babak selanjutnya. Dan pastinya September juga ngasih Dimas tadi ya, September uang gitu. Ngasih nih mas beberapa pekerjaan-pekerjaan yang alhamdulillah bisa nambah tabungan gitu ya. Meskipun tabungannya kepake, gak apa-apa, gak ada masalah gitu ya. Kita doain semoga Oktober uang lagi gitu. Lucu ya. Oke teman Pro 2, udah jam 5 sore nih ya. Nanti di jam 5 sampai jam 6 Dimas akan memberikan informasi yang menarik juga, informasi pilihan kreatif untuk kamu semua. Jadi terima kasih untuk kamu semua yang sudah membersamai Dimas. Sekali lagi Dimas bantu aminin, semoga semua keinginan kamu di bulan September ini sebelum berakhir diijabah sama Allah, dan di Oktober ini kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas karena Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 7 malam. Session terus di 90,8 Pro 2 dari teman terbaik kamu.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu, masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dimas nih, teman Pro 2 ya. Dan di jam 5 sore ini Dimas mau kasih kamu informasi yang cukup inspiratif ya. Dimas mau nanya dulu tapi sebelumnya, kamu kalau misalnya ngomongin kesehatan jantung ya, teman Pro 2, biasanya tuh kepikirannya apa? Kurang olahraga, kebanyakan makan makanan-makanan lemak gitu, atau kebanyakan begadang, teman Pro 2? It's ternyata ada satu hal yang sering banget kita anggap sepele dan ternyata juga perlu diperhatikan, yaitu kesehatan mulut, teman Pro 2. Hari ini 29 September diperingati sebagai Hari Jantung Sedunia loh. Momen ini jadi pengingat untuk kita semua supaya lebih peduli sama kesehatan jantung dan mengenali faktor resikonya. Terus apa hubungannya sama jantung? Ya mulut dan jantung, Dim. Ada loh, jadi kesehatan gigi dan gusi yang buruk, terutama kalau misalnya udah terjadi infeksi atau penyakit gusi kayak periodontitis gitu ya, periodontitis bisa memicu peradangan dan bakteri dari infeksi di mulut juga dapat masuk ke aliran darah. Kondisi ini yang diduga punya kaitan dengan meningkatnya resiko masalah kardiovaskular pada orang tertentu, teman Pro 2. Makanya jangan tunggu sakit gigi dulu nah, baru peduli sama kesehatan mulut. Mulai dari hal simple aja kayak sikat gigi minimal 2 kali sehari. Hati-hati ketika kamu sikat gigi gitu ya, bersihkan sela-sela gigi dan rutin periksa ke dokter gigi gitu. Dan tentu saja ya, kesehatan jantung juga perlu dijaga dari banyak sisi. Misalnya kita tetap aktif bergerak, jangan mager teman Pro 2. Di sore hari ini bisa banget nih untuk kamu gerak-gerak aktif-aktif gitu. Contohnya ya jalan-jalan aja sekitar rumah gitu ya, atau udah mulai nge-gym nih di sore hari ini, atau zumba boh. Terus makan makanan yang seimbang, istirahat yang cukup gitu. Terus gak ngerokok dan rutin cek kesehatan teman Pro 2. Jadi sore hari ini sebelum lanjut aktivitas di malam gitu ya, coba ingat-ingat teman Pro 2, kapan terakhir kali kamu periksa gigi? Ayo, jangan sampai kamu gak pernah. Jangan-jangan juga kamu sama ini rajin jaga diri gitu ya, rajin jaga wajah, skincare-nya banyak gitu, tapi lupa menjaga gigi sama jantungnya.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat

Teman Pro 2, kalau misalnya tadi sore ya, tadi sebelumnya kita ngomongin musik gitu ya, kita ngomongin AIU, AIU, AIU gitu. Nah sekarang coba nih ya, catet dan coba cek media sosial kamu, karena ya dunia musik baru aja ramai banget nih teman Pro 2, di luar ya, bukan di Indonesia gitu ya. Karena MTV Video Music Awards 2026 ini nih baru aja digelar di Los Angeles teman Pro 2, dan satu nama yang paling mencuri perhatian, absolutely the one and only Madonna. Bayangin teman Pro 2, dari 13 nominasi, Madonna berhasil membawa pulang 7 penghargaan, termasuk Artist of the Year dan juga Best Dance on the Confessions 2, the film. Yang bikin makin nostalgia teman Pro 2, Madonna juga kembali tampil di panggung VMA setelah 23 tahun loh, dan membuka acara bareng Sabrina Carpenter. Tapi bukan cuma Madonna yang bikin malam itu heboh ya. Taylor Swift ini juga bikin sejarah, karena video The Fate of Ophelia ini membawa pulang Video of the Year, sementara Taylor juga memenangkan Best Direction dan juga menerima penghargaan perdana Artist Director Honor. Dengan kemenangan itu pastinya Taylor Swift mencapai 33 piala VMA, melewati rekor sebelumnya nih. Terus buat kamu nih yang suka K-pop teman Pro 2, BTS juga gak pulang dengan tangan kosong ya, karena mereka membawa 3 penghargaan, termasuk Song of the Year lewat lagu Swim, Best K-pop sama Best Group, sementara Lisa menang Best Pop lewat Dream. Kalau misalnya kamu tadi malam nonton atau ngikutin update VMAs teman Pro 2, momen atau kemenangan siapa nih yang paling bikin kamu teriak? Kalau Dimas pasti BTS ya. Madonna mungkin iya, Taylor Swift iya, BTS yes, Lisa atau justru jagoan kamu yang belum Dimas sebutin tadi. Gak apa-apa, coba lihat di Instagramnya VMA ya teman Pro 2, atau kamu bisa nonton langsung di YouTube-nya. Klik aja Video Music Awards 2026 teman Pro 2 untuk update lebih lengkapnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

0: Teman Pro 2, nanti kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jangan sampai dunia menipumu. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, setiap pagi kita berangkat mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa bermohon kepada-Nya agar kita diberikan rezeki yang halal untuk kehidupan kita sehari-hari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, badan kita lelah, pikiran kita penat, waktu dan tenaga kita curahkan demi keluarga, untuk mencari nafkah, untuk bekerja demi mendapatkan kehidupan untuk mencukupi kehidupan keluarga di kehidupan kita di dunia ini. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, namun jangan sampai kesibukan-kesibukan kita, kesibukan untuk mencari rezeki dari Allah, membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi Rezeki. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, renungkanlah sejenak. Sudah lelah bekerja, berpenghasilan belum seberapa, justru sholat itu justru ditinggalkan. Lalu tiba-tiba ajal menjemput. Apa yang kita bawa? Menghadap Allah, dunia hanya sementara. Jabatan kita tinggalkan, harta kita akan wariskan, dan semua yang kita banggakan akan sirna. Yang kita akan menemani kita adalah, yang menemani kita di alam kubur hanyalah iman, hanyalah amal soleh, dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mampu, yang dapat menemani kita ketika kita berada di alam kubur yang sangat kesepian itu, yang sangat gelap gulita itu, adalah hanyalah amal soleh kita, hanyalah iman kita, dan hanyalah ketaatan-ketaatan kita. Dalam hal ini ketaatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Munafiqun, yaitu ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallahu al'adzim. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka kurang lebih demikian. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah

orang-orang yang rugi. Quran Al-Munafikun ayat 9. Rugi sekali orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah, jaga salat, jangan sampai lalai hanya karena mengurus harta, mengurus anak-anak. Karena yang demikian itu kita sendirilah yang akan menanggung akibat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, rezeki itu penting, tetapi sholat lebih penting. Sebab rezeki hanya menemani kita di dunia, sedangkan sholat menjadi bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat kemudian kelak nanti. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang tertipu oleh gemerlapnya dunia. Karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, baik dan penuh keberkahan. Istiqomah kami dalam menjaga sholat, teguhkan hati kami di atas ketaatan, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, namun tidak pernah lalai dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga kita Allah tetapkan iman yang kokoh, iman yang kuat, yang selalu ada di hati kita, sehingga seluruh perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti sejenak dan juga beristirahat sejenak untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

besar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: lagi bersama Dimas, teman Pro 2, masih di Sore Ceria ya. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngeliatin kucing terus tiba-tiba kepikiran, ini kucing sebenarnya lagi mikirin apa sih? Nah, pertanyaannya tuh sesederhana itu, dan ternyata bisa dibawa sampai ke dunia seni dan juga teknologi loh, teman Pro 2. Ada sebuah proyek menarik bernama Project Solem, karya Gusti Ilalang Seta, mahasiswa FSRD ITB nih. Lewat proyek ini, Gusti mencoba mengeksplorasi dunia internal kucing dan memanfaatkan teknologi ini agak susah ya nih mas nyebutnya ya, teman Pro 2. Electroencephalography. Electroencephalography atau EEG, yaitu teknologi yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak. Menariknya, kucing dalam proyek ini tuh diberikan 6 stimulus berbeda. Aktivitas neurologis yang terekam terus diterjemahkan secara visual menjadi 6 bentuk keramik yang masing-masing mempresentasikan fase tertentu dari emosi dan juga jejak kognitif kucing. Jadi ini bukan sekedar proyek yang pengen dilihat banget kayak apa ya, ini tuh akhirnya saya berhasil nih menerjemahkan bahasa kucing, enggak gitu ya, justru lebih dalam dari situ. Karena Project Solem ini mencoba membuka pertanyaan sejauh mana nih akhirnya manusia bisa memahami pengalaman dan dunia internal hewan dan dengan bantuan teknologi dan juga seni. Dan menurut Dimas ini keren banget ya teman Pro 2, karena seni di sini bukan cuma soal bikin sesuatu yang enak dilihat, indah dilihat gitu ya, tapi juga jadi cara untuk mengeksplorasi sesuatu yang selama ini sulit kita pahamin ya. Salut banget nih untuk Gusti dan juga Project Solem ya. Semoga karya-karya eksperimental seperti ini tuh semakin banyak mendapatkan ruang, makin banyak dukungan dan tentunya perhatian dan lebih banyak dari banyak pihak ya. Siapa tahu dari sebuah proyek tentang kucing hari ini lahir inovasi besar yang ngubah cara manusia memahami makhluk sekitar kita, teman Fredo. Dan siapa tahu ya, bisa jadi nih ada sponsor yang melirik dan bisa mendanai penelitian dan juga inovasi yang keren banget ini.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas sudah ada di penghujung sore ceria nih. Dan saatnya nanti kamu akan mendengarkan ya pengganti Dimas di tahta Pro 2 ini. Ada siapa ya di ujung sana ya?
1: Oh, ada ya yang di sini. Oh my God.
0: Kamu berbeda sekali hari ini, habis dari mana ya, Mal?
1: Aduh, jangan di-spill dong.
0: Tuh kan, ke-spill juga
1: jangan
0: kan.
1: Jangan di-spill dong, ini rahasia, ya ampun.
0: Gitu ya.
1: Enggak sih, cuma pengen aja.
0: Seru banget ya, Yan, udah cantik banget nih teman Pro 2.
1: Terima kasih loh ya. Oke, baik ya, di jaga malam barengan sama Yan yang cantik ini kata Dima.
0: Cantik banget kok, iya benar.
1: Masya Allah, amin, amin. Iya Allah, kamu mau dibeliin apa?
0: Bakso.
1: Tiba-tiba banget bakso. Di perjalanan jaga malam barengan sama Yan sampai di jam 12 malam nanti. So buat Dimas yang artis ini,
0: wow,
1: ya kayaknya banyak banget nih wawancara Dimas,
0: wow,
1: hari ini. Selamat beristirahat ya.
0: Oke, thank you banget Yayan cantik. Oke teman Pro 2, nanti kamu akan ditemani oleh Yayan ya di jaga malam. Jadi jangan ganti frekuensinya karena Yayan punya banyak banget lagu-lagu yang asik dan juga informasi yang menarik. So, Dimas harus pahami teman Pro 2, Dimas akan ketemu lagi besok di Santai Siang kamu ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, Yayan udah ready nemenin kamu. Stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit, bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

4 Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari mendorong pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif identitas budaya sekaligus sumber pengetahuan sejarah bagi generasi mendatang. Hal itu diungkapkan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran melalui asisten 3 Setda Kota Kendari Lode Abdul Madah Salihin dalam sosialisasi naskah kuno yang digelar Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Kendari. Menurutnya, naskah kuno tidak sekedar dipandang sebagai benda lama yang harus disimpan. Di dalamnya terdapat pengetahuan, nilai, tradisi, pandangan hidup, serta cara masyarakat terdahulu memahami lingkungan dan kehidupannya. Selain itu, ungkap asisten 3, naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan masyarakat Tolaki merupakan bagian penting dari jejak peradaban di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Warisan tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memahami asal-usul, nilai, serta pelajaran kehidupan masyarakat dari generasi terdahulu. Ia juga menambahkan pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, maupun kemajuan teknologi. Kota yang berkembang juga perlu menjaga akar sejarah dan jati diri budayanya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Sosial Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan sosial kepada korban kebakaran rumah di Desa Timbala, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan beberapa waktu yang lalu sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Bantuan yang disalurkan berupa perlengkapan rumah tangga dan kebutuhan pokok, diantaranya makanan siap saji, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya untuk membantu memenuhi keperluan korban setelah kehilangan tempat tinggal dan sejumlah barang milik akibat kebakaran. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film komedi City Si Vampir resmi merilis trailer perdananya menjelang tayang di bioskop Indonesia. Film ini bercerita kehidupan anak muda, kesenjangan sosial, dan pilihan hidup melalui kisah seorang perempuan yang berubah menjadi vampir. Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra, dibintangi oleh Satine Zaneta. Sebagai pemeran utama bernama Siti bersama Cico Manasero sebagai Nakula dan Ajil Dito sebagai Dudi. Trailer memperlihatkan kehidupan Siti yang bekerja menjadi tukang angkut galon yang tinggal di rumah susun bersama ayahnya. Kondisi tersebut berbeda dengan kehidupan anak muda lain yang terlihat bisa menikmati kemewahan. Siti Si Vampir merupakan hasil kerja sama Vinde Bahagia Tanpa Drama, Z Film, Spektrum Film, dan PK Films. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

10.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam saat ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, gimana hari selesainya di akhir September ini teman Pro 2? Apakah berjalan dengan mulus, dengan baik, atau justru banyak sekali nih gebrakan di hari ini? Tenang aja ya. Bentar lagi kita bakal menyambut bulan baru ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa nikmatin aja ya di sisa-sisa September di tahun ini. So yang pasti di perjalanan jaga malam juga bakal kalian hadirkan beragam sajian informasi dan juga lintas nada kurang dengar kamu ya. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah, siapa nih di sini yang masa kecilnya ditemenin sama Pikachu, S, atau bahkan pernah sibuk berburu sama Pokemon, teman Pro 2? Nah, ternyata kecintaan terhadap Pokemon di Indonesia ini bukan cuma nostalgia masa kecil aja ya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan komunitas Pokemon yang besar di kawasan Asia, teman Pro 2. Dan menariknya, komunitas Pokemon di Indonesia ini terus berkembang dan tidak cuman berkutat di permainan kartu atau video game aja ya. Ada yang aktif mengikuti turnamen Pokemon Trading Card Game, bikin game Pokemon, koleksi merchandise-nya, sampai ikut berbagai event dan juga komunitas penggemar. Dan Pokemon sendiri sebenarnya sudah punya perjalanan panjang ya di Indonesia, teman Pro 2, dari generasi yang dulu dikenal Pokemon lewat serial animasinya sampai generasi sekarang yang kenalnya tuh lewat game, kartu, aplikasi atau mungkin berbagai konten digital. Yang menarik, komunitas ini juga mempertemukan orang-orang dari berbagai usia nih, teman Pro 2. Ada yang mulai bermain sejak kecil, ada juga yang baru tertarik ketika udah dewasa nih. Jadi Pokemon ini bukan cuma soal karakter lucu atau pertarungan antar Pokemon ya, tapi juga menjadi ruang untuk bertemu, bermain, berkompetisi, dan juga membangun pertemanan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal komunitas rasanya kayak banyak banget ya teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran, ada gak ya komunitas yang dikenal punya kemampuan intelektual tinggi? Nah ternyata ada teman Pro 2, namanya tuh Mensa. Jadi ini tuh organisasi internasional yang menjadi wadah bagi orang-orang yang hasil tes kecerdasannya itu berada di 2% teratas dari populasi teman Pro 2. Jadi untuk bergabung ini bukan sekedar ngaku punya IQ yang tinggi ya teman Pro 2, tapi calon anggotanya tuh perlu mengikuti tes kecerdasan yang memang diakui dan juga memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Dan Mensa sendiri itu sudah berkembang menjadi komunitas internasional dengan anggota dari berbagai negara dan juga latar belakang. Tapi menariknya, Mensa ini bukan cuma tempat berkumpulnya orang yang jago matematika atau cepat memecahkan teka-teki ya teman Pro 2, karena memang kemampuan intelektual setiap orang tuh bisa muncul dalam bentuk yang berbeda. Ada yang kuat dalam penalaran, pemecahan masalah, bahasa, atau bahkan kemampuan memahami pola. Nah, dari situ muncul pertanyaan menarik juga. Sebenarnya IQ itu mengukur apa sih? Ya, karena ternyata teman Pro 2, angka IQ ini bukan gambaran keseluruhan tentang seberapa hebat atau berharganya seseorang teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kita mendengar istilah komunitas IQ tinggi, nanti bakal kita bahas lagi teman Pro 2 setelah Lintas Nada berikut ini. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: fikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau mendengar istilah komunitas IQ tinggi, mungkin yang langsung terbayang itu adalah sekumpulan orang yang tiap hari itu sibuk mecahin soal yang rumit ya, teman Pro 2. Padahal nih, ada komunitas Mensa ini juga menjadi ruang untuk anggotanya bertemu, berdiskusi, bertukar ide, ya, mengembangkan minat, sampai mengikuti berbagai kegiatan bersama teman Pro 2. Dan satu hal yang penting, IQ tinggi itu bukan berarti seseorang otomatis unggul dalam segala hal ya, teman Pro 2, karena tes IQ itu pada dasarnya mengukur kemampuan tertentu, terutama berkaitan dengan penalaran, pemecahan masalah, dan juga pengenalan pola. Sementara manusia itu punya banyak kemampuan lain yang tidak selalu bisa digambarkan hanya lewat satu angka, teman Pro 2. Makanya keberadaan Mensa ini bisa dilihat bukan hanya dari angka IQ anggotanya aja, tapi juga sebagai ruang bertemu orang-orang dengan cara berpikir dan juga ketertarikan yang beragam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita bakal bergabung bersama Programa 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Music Live Chat. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital.
1: Dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edit Ama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman Pro 2. Dari malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman Pro 2 karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Bro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fedra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari teman nyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fedra di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra.
1: Halo.
0: Halo. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Enggak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: okay,
1: ya.
0: Oke. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya. Yeah,
0: Lebih aktif mungkin
1: yeah.
0: Ya. Alright, ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya. Yeah,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Yeah.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit gitu lagi kan. Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya, karena nggak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya, kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Nggak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final, jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya, kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya, menurut aku sih sedih pasti ada, karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara.
0: Betul.
1: Satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final tuh udah merupakan sesuatu yang kayak nggak aku sangka.
0: Bener. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya sebelumnya.
1: Bener.
0: Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita nggak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak nggak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, nggak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra, jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Bener. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang ya kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempet ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempet ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan, kita cuma nyanyi nih benar-benar terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Bener, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua
1: orang.
0: Gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Bener,
0: gitu
1: iya
0: kan. But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi, dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi itu waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh, serius dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya, aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Kayak memalukan deh kayaknya. Kayaknya memalukan deh.
0: Waduh, jejak digital ya.
1: Iya.
0: Ya. Oh gitu. Berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu.
1: Karena kayak aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak se apa ya, menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu dia.
1: Jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang. Terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenernya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Oh iya, yes. Itu kelas berapa berarti? Umur berapa?
1: Itu waktu aku SMP, kelas 7.
0: Itu acara pensi atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, ngumpul-ngumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow, tapi ada
1: makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak yaudah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari itu seneng banget.
1: Kayak udah happy gitu kan, karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lo mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lo buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video aku di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku, kayak reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, yeah. Dari top 24 sampai ke top grand final, top 2 ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, lumayan lah ya naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya. Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget teman Pro 2, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811 800 105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana.
1: Iya.
0: Ya secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright. Tadi kita sama ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih. Yes. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya, kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya, kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu, padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan, pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya, dengan mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener,
0: dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya.
1: Ya.
0: Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan. Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar gitu kan kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu? Dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh udah mulai kayak, apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit, tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya ya. Gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar-benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Benar.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Karena gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan, kayak aduh.
0: Padahal cewek mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Cuman emang dia ternyata dia nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambatkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Okay, aku yang jahat di sini. Aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku yang jahat di sini. Aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya.
0: Okay.
1: Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oh okay. Berarti directornya itu juga, maksudnya vocal directornya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Bener.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat, kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang gitu.
0: Wow, oke, okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya, yeah, untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya, karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Bener. Tapi gimana, lu punya cheat code gak sih? Karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macem. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Ini kalau ditanya kemana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapalin lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur nih, aku tiduran, terus aku play di sini sambil merenam gitu, kayak aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencerna ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya enggak hafal lagu, aku sampai ke bawah mimpi. Itu yang saking gilanya aku, kayak enggak hafal lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapalin lagunya.
0: Oh iya. Gitu. Sampai segitunya maksudnya dari ke bawah mimpi, enggak hafal akhirnya bangun buat ngapalin.
1: Iya. Aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak aku gak ngerti, sering banget.
0: Wow, oke. Ini menarik sih, maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana, maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi, jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nadanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih. Nah,
1: jadi ya itu PR. Deh.
0: Bener. Oh berarti di lagu banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2-3?
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali. Pokoknya dari verse pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayak 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi, jadi kayak tahu oh ini bisa kesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak gitu.
0: Yeah. Tapi kamu puas sama hasil ya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi. Music Live Chat.

0: platform LC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya, dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live enggak?
1: Udah sering. Cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Modulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Okay. Kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi

0: Oke.
1: Iya. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Iya.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa yang dengerin?
1: Kalau Indo, Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya.
1: Oke. Okay. Aduh, kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku nggak tahu kalau dengerin ini.
0: Oh iya.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher. Iya.
1: Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya, kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
1: Halo, Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Tuh, yeah. Ini berarti Fedrice garis keras ya.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, wow. Jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, oh baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya,
1: ya
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra.
1: Bener,
0: juga ya.
1: Yeah.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gudu udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralt of 5 Dekan Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nge-cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legendary Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu, lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin diterima orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar. Oke, alright gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih. Katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Oke.
1: Who else? Nami. Gak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan, nggak mungkin sampai di sini.
0: Yes.
1: Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Oke. Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, ini dicari. Lomba ini segala macam, kayak coba bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papaku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget.
0: Nge-push banget
1: gitu.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat?
1: Yang dulu aku paling inget itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent. Kalau nggak salah namanya Connie Talbot.
0: Oh, nah, I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You.
0: Hey.
1: Dia kayak masih kecil. And I. Nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Oh dari video Connie Talbot itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget sih. Jujur ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: kedepannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya.

0: pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
1: Bener. Berarti gitu. Bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar, terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Wow, oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya? Dasarnya basicnya piano ya?
0: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano? Mungkin basicnya?
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Yes. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
1: Bener.
0: Karena udah ngerti basicnya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak ngerti piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor, G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Firda. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fitra.
1: Hello.
0: Alright, buat single kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya? Visualizer-nya
1: udah ada.
0: Visualizer ya? Bisa tonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fitra ada.
0: Alright, iya sekarang YouTube bisa collab juga ya. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fitra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Didengerin malam-malam lagi sendiri di
0: kamar. Itu Fitra ya.
1: Fitra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung, kayak mikir gitu kan. Biasanya kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Karena nanti singgalnya bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau di kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi.
1: Iya rawan tuh.
0: Rawan, jangan ya. Tidak ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya, jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Itu agak cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fitra sendiri nih ya, nyanyiin lagu ini, kalau kamu ngelihat lagu ini ceritanya, kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
1: Warna hitam.
0: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
1: Ya karena kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
0: Bener. Ternyata dia yang jahat.
1: Dia
0: gitu
1: yang jahat
0: ya.
1: Jadi kayak hitam gitu.
0: Bener. Oke, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, yang remind diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar. Gitu
1: bener.
0: Kan? Bener. Jadi mengingat juga buat kita ya.
1: Bener.
0: Oke. Mungkin boleh nggak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
1: boleh.
0: Boleh. Silakan. Dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya, ya suaranya gak usah diterapin lagi lah ya. Mungkin gue yang mungkin apa ya menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu nadanya gitu kayak.
0: Iya
1: kan? Gue enggak tahu tekniknya apa namanya, head voice kah atau apa?
0: Head voice.
1: Head voice ya, bener, ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinity. Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan Andre bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin stream di semua music digital platform, dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet ya. Itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright. Nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di sosial media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victo.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith, pamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye. Sampai jumpa.
0: Music Life Test.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Kembali lagi ya di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sudah jam segini teman Pro 2, makin malam rasanya tuh kayak kita melepas penat ya, apalagi setelah seharian bekerja, kuliah, mengerjakan tugas atau mungkin sibuk dengan berbagai urusan. Tempat tidur itu seringkali hanya menjadi tempat untuk menjatuhkan badan. Akibatnya waktu sebelum tidur seringkali dihabiskan sambil scroll medsos gitu ya, sampai matanya tuh benar-benar berat. Padahal nih teman Pro 2, malam hari itu bisa dibuat jauh lebih menyenangkan dan sangat berguna juga bagi kesehatan kulit dan mental ya. Meromantisasi jam tidur itu bukan berarti kamu harus punya kamar yang estetik seperti yang sering muncul di media sosial ya. Intinya itu adalah mengubah waktu sebelum tidur menjadi momen untuk memperambat ritme, merawat diri lagi, dan yang pasti memberikan jeda ya setelah menjalani hari yang melelahkan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.
4: Teman Pro 2, kalau ngomongin soal meromantisasi jam tidur ya, bukan berarti harus punya kamar yang estetik dulu nih, seperti yang kita lihat di media sosial teman Pro 2 ya. Tapi ada beberapa hal juga yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 untuk mengubah waktu sebelum tidur kamu tuh menjadi momen untuk memperlambat lagi ritme kamu. Yang pasti ubah rutinitas dulu nih teman Pro 2. Misalnya kamu nih ya, kalau malam tuh selalu punya rutinitas skincare gitu. Nah, kalau selama ini skincare malam kamu dilakukan terburu-buru karena sudah ngantuk, coba deh ubah cara pandangnya teman Pro 2. Jangan menganggap membersihkan wajah tuh sebagai pekerjaan gitu ya, tapi jadikan sebagai tanda bahwa aktivitas di hari ini tuh sudah selesai gitu. Kamu bisa mulai dengan membersihkan wajah kamu dari make up gitu ya, sunscreen yang menempel sepanjang hari. Setelah itu lanjutkan dengan produk perawatan kulit yang memang sesuai kebutuhan kulit kamu teman Pro 2, buat suasananya itu lebih menyenangkan. Misalnya putar playlist yang tenang gitu kan, sambil melakukan skincare malam kamu. Dengan begitu rutinitas membersihkan wajah itu tidak lagi terasa seperti kewajiban ya. Dan tidur dengan wajah yang sudah bersih itu juga membuat kita tuh rasanya lebih nyaman.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ngomongin soal meromantisasi jam tidur. Salah satu cara paling mudahnya itu adalah dengan mengubah suasana kamar, teman Pro 2. Cukup mulai dengan rapikan tempat tidurnya ya, kurangi cahaya yang terlalu terang, kemudian membuat kamar merasa nyaman juga untuk beristirahat, teman Pro 2. Lampu utama yang terlalu terang ini bisa diganti dengan pencahayaan yang lebih lembut gitu ya, menjelang waktu tidur. Kalau suka, kamu juga mungkin bisa menggunakan lampu meja atau mungkin lampu tidur untuk menciptakan suasana yang lebih tenang juga. Yang pasti, pastikan tempat tidur kamu tuh terasa nyaman ya. Jangan lupa ganti spraynya secara rutin juga, teman Pro 2. Rapikan bantalnya dan pastikan suhu kamar kamu tuh tidak membuat kamu kepanasan atau kedinginan. Nah, hal kecil seperti ini tuh justru bisa membuat waktu menuju tidur tuh lebih menenangkan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner,
3: sharing time,
2: story in radio.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, kalau ngomongin meromantisasi jam tidur ya, teman Pro 2, yang pasti seringkali ketika kita udah nyentuh kasur biasanya ngikut tuh sama handphonenya. Scrolling media sosial di tempat tidur pasti seringkali kita lakukan ya, teman Pro 2. Masalahnya aktivitas ini tuh sering bikin lupa waktu ya. Awalnya hanya ingin lihat beberapa reels aja gitu, tapi tiba-tiba sudah lewat tengah malam. Nah, kamu bisa coba berhenti scrolling sekitar 30 menit sebelum waktu kamu tidur dan menggantinya dengan aktivitas yang tidak terlalu merangsang pikiran, teman Pro 2 ya. Baca beberapa halaman buku ini bisa jadi pilihan. Kamu juga bisa dengerin musik yang santai ya, menulis jurnal, atau mungkin lakukan stretching ringan, atau sekedar berbaring sambil menikmati suasana kamar. Nah, ketika ini dilakukan berulang kali, rangkaian ini tuh bisa menjadi kebiasaan yang memberi tanda kepada tubuh kamu tuh bahwa ternyata hari ini tuh sudah selesai, waktunya istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time,
3: story in radio.

Kadang yang bikin kita diam bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu banyak kemungkinan yang berputar di kepala. Takut salah, takut gagal, takut ditertawakan orang. Hingga akhirnya kita memilih diam di tempat yang terasa aman, meski di dalam hati ada rasa ingin melangkah. Padahal, keberanian itu tidak selalu berarti besar dan mencolok. Kadang, keberanian hanya berarti satu langkah kecil yang tetap kamu ambil, meski hatimu masih dipenuhi keraguan. Dan tidak apa-apa kalau langkahmu masih ragu. Yang penting, kamu tidak berhenti untuk mencoba. Setiap orang pernah berada di titik takut. Tapi perbedaan terbesarnya ada pada siapa yang tetap berjalan dan siapa yang memilih mundur sebelum sempat melihat hasilnya. Kamu boleh takut, tapi jangan biarkan rasa takut itu mencuri kesempatanmu untuk tumbuh. Karena seringkali yang kamu cari justru menunggu di balik hal yang kamu takuti. Mungkin jalannya belum jelas, mungkin hasilnya belum pasti. Tapi percayalah, setiap keberanian yang kamu kumpulkan hari ini akan membawamu ke tempat yang lebih dekat dengan versi terbaik dari dirimu sendiri.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Kadang, kamu terlalu sibuk mengejar banyak hal, hingga lupa bahwa tubuh dan pikiran juga punya batas. Begadang demi pekerjaan, tugas, atau sekedar tenggelam di layar ponsel. Semua itu perlahan membuat tubuh lelah dan pikiran kusut tanpa kamu sadari. Tidur dan istirahat bukan bentuk kemalasan. Itu bagian penting dari cara kamu merawat diri. Karena saat kamu beristirahat, tubuhmu memulihkan tenaga dan pikiranmu diberi waktu untuk tenang setelah berjuang seharian. Banyak orang lupa bahwa kesehatan mental tidak hanya dijaga dengan pikiran positif, tetapi juga dengan tidur yang cukup, makan dengan sadar, dan memberi waktu untuk diam. Tanpa istirahat, hal-hal kecil bisa terasa berat, dan hal-hal sederhana pun bisa jadi sumber stres. Belajarlah untuk berhenti sebelum benar-benar lelah. Beri ruang untuk diri sendiri tanpa rasa bersalah, karena kamu tidak harus selalu produktif untuk merasa berharga. Kadang, yang paling dibutuhkan hanyalah rebah sebentar, menutup mata, dan membiarkan dunia berjalan tanpa kamu kejar. Dengan beristirahat, kamu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mulai lagi, dengan tenaga baru, pikiran yang lebih jernih, dan hati yang siap menghadapi hari berikutnya dengan lebih ringan. Story in Radio.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: Tidak ada manusia yang selalu benar. Setiap orang pernah salah. Baik karena terburu-buru, kurang berpikir panjang, atau sekedar belum tahu caranya dengan benar. Kesalahan seringkali membuatmu malu, kecewa, atau menyesal. Tapi kalau dipikir lebih dalam, justru dari kesalahanlah kamu belajar banyak hal penting. Tentang bagaimana memperbaiki diri, bagaimana lebih hati-hati, dan bagaimana menerima bahwa hidup memang tempatnya untuk belajar tanpa henti. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi jembatan untuk memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kamu pahami. Setiap jatuh, setiap tersandung, setiap keliru, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju versi dirimu yang lebih bijak. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna, dan tidak semua kegagalan harus disesali begitu dalam. Yang terpenting, kamu tahu di mana harus memperbaiki dan tidak berhenti berusaha menjadi lebih baik setelahnya. Menikmati kesalahan bukan berarti meremehkannya, tapi mengubah cara pandang terhadapnya. Karena pada akhirnya, kesalahan hanyalah bukti bahwa kamu berani mencoba, dan dari setiap percobaan itu, ada pelajaran berharga yang akan selalu kamu bawa.
1: Story in Radio.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tidak semua orang bisa mudah dipahami. Ada yang keras kepala, ada yang cepat tersinggung, ada juga yang sulit diajak bekerja sama. Kadang kamu sudah berusaha sabar, tapi tetap merasa lelah menghadapi sikap orang lain yang tidak sejalan denganmu. Namun di balik setiap pertemuan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Belajar sabar bukan berarti kamu harus diam dan menerima segalanya, tapi tentang bagaimana kamu bisa tetap tenang tanpa kehilangan kendali. Tenang memilih untuk tidak membalas dengan amarah, dan memahami bahwa setiap orang membawa luka dan latar belakangnya masing-masing. Malam ini pikirkan seseorang yang akhir-akhir ini membuatmu kesal atau kecewa. Lalu coba lihat dari sisi lain. Mungkin ia sedang lelah, mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak kamu tahu. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Dan setiap kali kamu berhasil menahan diri, kamu sedang melatih hati untuk menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bijak. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar. Kesabaran memang tidak tumbuh dalam semalam. Tapi setiap hari, kamu bisa sedikit lebih tenang, sedikit lebih mengerti, dan sedikit lebih memaafkan.
1: Story in Radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 58 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan sajian jazz music hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: truth? Do you only love me 'cause you have to?
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
2: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
3: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program Pro 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir kurang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini Selasa 29 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Pro 2, teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengar Siarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program Pradua RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mendonga, Kota Kendari, hari ini Rabu 30 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas kamu di hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Deka.

0: Batik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin al-qail. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema terkait dengan pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau dengan sebaik-baiknya solawat. Apa sebenarnya pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi? Yang pertama adalah bahwa tidak ada amal apapun di dunia ini, amal kebaikan apapun yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amal perbuatan kebaikan itu, penjelasan Syekh Ali Jum'ah, posisinya berada di antara langit dan bumi. Jadi misalnya kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ataupun sampai beribadah haji. Semua itu posisinya masih berada di antara langit dan bumi. Artinya apa? Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi. Dia pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada syarat tertentu untuk membaca solawat? Tidak ada. Tidak ada syarat tertentu untuk membaca solawat. Orang fasik pun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Orang yang belum berwudu atau tidak suci boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Artinya siapapun boleh bersolawat kepada baginda Nabi. Dalam riwayat disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sallallahu alaihi biha ashra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah akan mencurahkan rahmatnya 10 kali. Allah akan menurunkan maghfirahnya 10 kali. Dan Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Di riwayat yang lain disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa seseorang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, raddallahu alayya ruhi. Allah akan mengembalikan ruhku, kata Nabi. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruhnya Nabi dikembalikan, fa'arudda alaihi salam. Kata Nabi, aku akan menjawab, membalas salam orang-orang yang bersolawat kepadaku. Artinya apa? Artinya ketika kita sebagai manusia, umatnya Nabi yang mengaku umatnya Nabi, bersolawat kepada baginda Nabi, Itu berarti kita sering berinteraksi dengan baginda Nabi. Kenapa? Ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi, Nabi menjawab atau membalas salam solawat yang kita kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan keberkahan solawat ini, kita berharap, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di hari kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dapat mengenali, oh ternyata ini yang sering saya jawab salamnya dulu. Kenapa? Sering bersolawat kepada saya. Oh ini yang sering bersolawat kepada saya. Artinya, kita berharap Nabi dapat mengenali bahwa kita ini adalah bagian dari umatnya. Kenapa? Karena kita sering bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu sebenarnya perintah solawat datang? Perintah solawat itu datang atau turun di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering terlupakan. Ayat tentang solawat ini turun di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kemudian keutamaan solawat atau pentingnya solawat yang lainnya misalnya adalah ada kisah dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA. Beliau menulis ada kisah seorang ibu yang dia sedang mencuci di pinggir kali yang dalam. Atau di pinggir telaga. Ketika mencuci itu dia bawa bayinya. Ternyata ketika asik mencuci, bayinya ini terjatuh ke dalam telaga. Kemudian panggillah orang sekeliling untuk menolong bayi tersebut yang jatuh ke dalam telaga. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata anak tersebut tidak jatuh tenggelam. Kemudian orang-orang heran. Biasanya orang ini kalau jatuh di telaga ini meninggal. Kenapa? Sangat dalam. Tapi bayi ini tidak meninggal. Kemudian dia bertanya kepada sang ibu, wahai ibu, apa amalan yang engkau amalkan? Apa kata sang ibu? Sang ibu menjawab, saya sepanjang hari, sepanjang masa tidak pernah meninggalkan solawat kepada baginda Nabi. Maka kita perbanyaklah solawat kepada baginda Nabi. Dengan solawat apapun bentuknya. Solawat nariyah, solawat fatih, atau solawat-solawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga uraian singkat tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Nabi ini dapat mengingatkan kembali kita. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian, yang di situ tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk memperbanyak salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00, semua acaranya keren abis.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisirin rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas beli baju diskon update status. Cari taksi jemput anak, motong sayur, motong daging, goreng bawang, ngulek sambel, bikin semur, nyuci piring, nyuci baju, jemur baju, nyetrika update status. Mandi, dandan buat arisan, nyari jilbab, nonton entertainment, nyiram tanaman, arisan kompleks, ngerumpi, gosip, nonton kartun nemenin anak, nonton sinetron, papa pulang, nyiapin makan malam, nonton sinetron lagi, update status. Makan, beresin meja makan, nonton sinetron lagi, bikin teh manis, buatin susu anak, tidurin anak, ngecek WA, Instagram, Facebook, lihat foto, upload, masuk kamar, tidur, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan aktivitas.

4 Pro 2. Selamat pagi teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuar. Kita ke informasi pertama. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara memberikan teguran dan edukasi kepada pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI saat berkendara di kawasan Uton, Rumah Sakit Batra Mas, Kota Kendari. Dalam kegiatan pengaturan lalu lintas tersebut, personil memberikan teguran secara humanis kepada sejumlah pengendara termasuk mahasiswa dan pedagang sayur keliling. Petugas mengingatkan penggunaan helm sebagai perlindungan untuk mengurangi resiko cedera apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Selain pengguna helm, personil juga mengingatkan pengendara untuk melengkapi dokumen berkendara berupa surat izin mengemudi sesuai jenis kendaraan serta surat tanda nomor kendaraan sebagai bukti registrasi kendaraan. Masyarakat juga diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan menerapkan kepatuhan terhadap aturan mulai dari diri sendiri, lingkungan kampus, hingga keluarga. Pengendara yang mendapat teguran memahami arahan petugas dan menyatakan ketersediaannya mematuhi ketentuan lalu lintas. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Ditlantas Polda Sultra membangun kesadaran masyarakat melalui pelayanan dan edukasi di lapangan. Langkah ini juga mendukung pelaksanaan Anwar Zebra 2026 dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman radio. Pemerintah Kota Kendari mendorong pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif, identitas budaya sekaligus sumber pengetahuan sejarah bagi generasi mendatang. Hal itu diungkapkan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran melalui Asisten 3 Setda Kota Kendari Laode Abdul Manas Salihin dalam sosialisasi naskah kuno yang digelar Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Kendari di Aula Samaturo Balai Kota Kendari pada Selasa 29 September 2026. Menurutnya, naskah kuno tidak sekedar dipandang sebagai benda lama yang harus disimpan. Di dalamnya terdapat pengetahuan, nilai tradisi, pandangan hidup, serta cara masyarakat terdahulu memahami lingkungan dan kehidupannya. Selain itu, ungkap asisten 3, naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan masyarakat Tolaki merupakan bagian penting dari jejak peradaban di Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Warisan tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memahami asal-usul, nilai, serta perjalanan kehidupan masyarakat dari generasi terdahulu. Asisten 3 menambahkan, pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan teknologi. Kota yang berkembang juga perlu menjaga akar sejarah dan juga jati diri budayanya. Hal itu dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Kendari dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Generasi muda, kata dia, perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan menghadapi masa depan sekaligus memahami akar budaya daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari, Rukmana, menjelaskan sosialisasi tersebut memiliki sejumlah tujuan mulai dari mendorong pendaftaran dan pelestarian naskah kuno, memberikan edukasi mengenai tata cara perawatan dan perlindungan, hingga meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Rukmana juga mengungkapkan pelestarian naskah perlu dilakukan secara tepat, termasuk melalui pendataan, perawatan, penelitian, pengkajian, serta pemanfaatan teknologi digital. Pemkot Kendari berharap sosialisasi tersebut menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memastikan naskah kuno tetap terjaga, terdokumentasi, diteliti, dan dikenal oleh generasi muda. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi terakhir, teman radio. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebutkan penyalahgunaan narkotika cair etomidate menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan narkotika jenis etomidate menjadi sorotan usai selebgram Julia Prastini alias Jule ditangkap polisi karena memakai etomidate menggunakan rokok elektronik atau vape.
Suyudi mengatakan akan ada pembahasan khusus terkait penyalahgunaan narkotika golongan 2 etomidate di dalam vape. Rapat kementerian atau lembaga akan membuat regulasi untuk mencegah peredaran narkoba jenis etomidate terutama dengan wadah vape. Sementara itu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Oleh sebab itu harus diantisipasi dan dibuat regulasi untuk pencegahan. Arief menyebutkan penggunaan vape di tanah air mencapai 4 juta orang. Selain itu vape menjadi salah satu ancaman karena berdampak kepada kesehatan. Ia mencatatkan hasil uji kesehatan yang dilakukan BRIN, dampak dari vape terhadap kesehatan adalah diabetes, di mana gangguan kesehatan lainnya adalah paru-paru hingga gangguan pada pankreas. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sama Pi Ghibli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa kau perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811-4020-2003.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sembilan puluh poin delapan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Hai, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan Pada sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita seru-seruan bareng teman Radua di perjalanan Pada. Akan Linsa updatekan beragam informasi ke ruang dengar kamu di hari ini, di tanggal 30 September. Teman Radua, akhirnya September sudah mau berakhir ya. Siapa yang kira dari kemarin tuh sudah tanggal 30. Tapi baru di tanggal 30 nih hari ini teman Radua. Jangan 24 jam apakah terasa lama di hari ini teman Radua. Siapa yang menunggu tanggal 1 ya. Tapi besok kita akan menyambut hari lahir Pancasila juga ya teman Radua, untuk di 1 Oktober besok nih. Anyway teman Radua, kali ini kita bersama, nanti Linsa akan updatein beragam informasi di awal kebersamaan kita di pagi hari ini, dan juga hadirkan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu teman Radua, untuk menemani beragam aktivitas dan juga rutinitas kamu di pagi hari ini. Untuk kamu yang pagi hari ini sudah dengarkan siaran kita di radio terestrial di 90.8 FM atau mungkin kamu yang lagi streaming di rri.co.id, dan juga mungkin kamu yang lagi dengerin di RRI Digital, Linsa mengucapin selamat pagi, selamat menjalani beragam aktivitasnya di hari ini. Kita bersama teman Radua pagi hari ini, perjalanan Pada sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. So always stay tune di 90.8 FM Radua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pradua, untuk kamu yang sehari-hari punya aktivitas di laut nih, teman Pradua, ya, yes, atau mungkin punya keluarga dari teman yang pekerjaannya bergantung sama kondisi perairan, ada informasi yang perlu diperhatikan nih, di mana BMKG mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia sampai nanti 3 Oktober 2026. Bahkan teman Pradua, ketinggian gelombangnya bisa mencapai 4 meter di beberapa wilayah. Nah, kalau kita dengar 4 meter ya, tentunya ini bukan kondisi yang bisa dianggap sepele, teman Pradua, apalagi untuk teman-teman yang memang harus beraktivitas di laut ya, nelayan, pengguna kapal, ataupun juga masyarakat yang melakukan perjalanan antar pulau nih. Yang perlu diingat juga adalah kondisi laut itu bisa berubah, teman Pradua. Dari daratan mungkin kita bisa lihat permukiman lautnya kayaknya biasa saja, tapi kondisi anginnya, tinggi gelombang, dan juga cuaca di tengah perairan ini bisa beda juga, teman Pradua. Makanya pastinya sebelum berangkat ya, teman Pradua, penting untuk cek informasi cuaca dan kondisi gelombang dari BMKG, terutama kalau memang akan melakukan perjalanan ataupun juga aktivitas di laut. Nah, kalau informasi cuaca menunjukkan kondisi yang kurang aman, teman Pradua, jangan merasa harus memaksakan perjalanan hanya karena sudah punya rencana ya, tapi menyesuaikan waktu keberangkatan dengan kondisi cuaca juga bagian dari menjaga keselamatan, karena pastinya beraktivitas di laut, teman Pradua, ini bukan cuma soal pengalaman ataupun juga keberanian ya, tapi kita juga harus baca kondisi alam dan tahu kapan harus lebih waspada nih. Jadi untuk teman Pradua yang punya keluarga, teman atau kenalan yang sering melaut, saling mengingatkan ya, teman Pradua, cek cuaca sebelum berangkat, terus juga siapkan perlengkapan keselamatan dan jangan abaikan peringatan dini. Dan semoga aktivitas teman Pradua semuanya yang lagi di laut ya, selalu berjalan lancar, dan yang paling penting adalah berangkat dengan selamat dan kembali juga dengan selamat.
1: Lost in mixed signals? The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio. Update informasi ini teman Radio, siapa yang kalau pagi-pagi hari itu suka cariin batagor? Siapa yang kalau misalnya lagi pengen yang asin-asin, yang manis, gurih ya, sedap, pedas, aduh lapar nih ya, pengennya batagor nih teman Radio. Nah, informasi batagor kembali membawa nama kuliner Indonesia ke panggung dunia, di mana dalam daftar 50 Best Deep Fried Dishes edisi September 2026 versi Taste Atlas, batagor khas Bandung menempati posisi kedua dengan rating 4,4 dan 5, hanya berada di bawah chicken dari Korea Selatan. Tidak hanya batagor teman Pro 2, sejumlah gorengan khas Indonesia lainnya juga masuk dalam daftar tersebut, seperti ayam goreng di peringkat 13, pempek di peringkat 18, gorengan di peringkat 23, tempe mendoan di peringkat 33, dan bebek goreng di peringkat 36. Pastinya cita rasa Nusantara pun kembali menunjukkan daya tariknya, dan juga pastinya di tengah beragam kuliner goreng dari berbagai negara juga nih teman Pro 2. Wow, bisa dibilang ayam goreng, terus batagor, yang peringkat satu ada dari Korea Selatan nih teman Radio. Aduh, memang ya kalau misalnya kita ngomongin soal batagor, tidak salah kalau misalnya batagor Bandung ini bisa jadi peringkat kedua makanan goreng terbaik di dunia nih teman Radio. Siapa pecinta batagor di sini?

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua, kita masih bersama di pagi hari ini. Pastinya teman Pradua masih di perjalanan sepeda nih. Anyway teman Pradua, di pagi hari ini kita bahas topik-topik yang menarik barengan sama Linsa juga nih. Anyway ya teman Pradua, di ini kan tanggal 30 September. Yang kalian mungkin rasanya kayaknya hari Rabu di September sudah 5 kali deh kita dapatin deh. Biasanya mungkin 3 kali, 4 kali ya. Tapi kenapa kayaknya ini lama Septembernya ya. Bahkan hari ini mungkin orang kiranya hari ini tuh sudah 1 Oktober nih ya. Oke ya teman-teman Radua, kalau misalnya Linsa mau bilang tidak terasa ya, kayaknya salah, karena lumayan terasa bulan September ini. Mungkin bagi sebagian orang tidak terasa teman Radua. Dan hari ini kita sudah sampai di penghujung September, dan sebelum benar-benar move ke bulan Oktober nih teman Radua, coba deh kita lihat ke belakang sedikit ya. Aduh Linsa sukanya balik-balik ke belakang terus nih ya. Kalau September kamu dijadikan sebuah nilai teman Radua, kira-kira kamu kasih rating berapa nih? 1-10 deh. Kalau Linsa sih ya 8 lah ya. Apakah mungkin September kamu di angka 10 karena banyak hal yang menyenangkan terjadi, atau justru mungkin cuma dapat angka 5 karena bulan ini bisa dibilang rasanya penuh kejutan ya? Atau jangan-jangan September kamu nilainya 7 tapi sebenarnya mungkin ya kamu pengen revisi beberapa bagian. Aduh kayak skripsi ya. Karena kalau misalnya teman Radio kita lihat ya, satu perjalanan di bulan bulan September ini lumayan penuh warna, di mana ada banyak momentum nasional dan internasional. Kita mulai dari Hari Olahraga Nasional di 9 September, terus juga di Hari Radio Republik Indonesia di 11 September kemarin ya. Terus ada Hari Perhubungan Nasional di 17 September sampai Hari Tani di 24 September, dan hari ini 30 September kita juga ada di penghujung bulan yang penuh berbagai momentum penting nih. Di dunia olahraga juga teman Pradua, September diramaikan dengan Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di 19 September sampai 4 Oktober nanti. Jadi sampai hari ini perjuangan para atlet Indonesia masih terus berjalan. Dan kalau semua itu kejadiannya kita jadikan satu album bersama, September 2026 asik. Kira-kira halaman September versi kamu isinya berapa nih teman Pradua? Kalau Linsa isinya 20 aja deh, gak usah tebal-tebal. Cukup dompet kita yang tebal, amin, amin, amin ya. Oke deh teman Radua, kasih nilai untuk bulan September kamu dari 1-10 nih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Boleh langsung kirim angka kamu lewat WhatsApp atau DM Pradua di WhatsApp kita di 0821-8830-908, di Pradua Kendari untuk Instagramnya teman Pradua. Dan pastinya yang paling menarik adalah bukan cuma angkanya, tapi alasan dibalik angka itu. Kenapa nih kamu kasih rating seperti itu? Kamu kasih rating 1 kah? 2 kah? 3 kah? 4 kah? 5? Sampai 10. Pokoknya Linsa tungguin nih, penasaran juga nih kamu mau kasih rating berapa dan alasannya apa nih teman Pradua. Kita akan bahas di perjalanan pagi hari ini. So always stay tune di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Teman Radio, kalau tadi kita sudah kasih nilai untuk September ya, kita lihat sebenarnya apa saja yang paling terasa selama bulan September ini. Salah satu yang cukup terasa di September adalah soal cuaca dan kondisi lingkungan ya. Beberapa wilayah Indonesia masih menghadapi cuaca panas dan kering, bahkan isu kekeringan dan kebutuhan air bersih menjadi perhatian di sejumlah daerah. Antara juga mencatat teman Radio, penyaluran air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan pada September ini, di mana di wilayah Sulawesi Tenggara sendiri, informasi mengenai kondisi perairan dan gelombang juga beberapa kali menjadi perhatian. Bahkan memasuki penghujung September, BMKG masih terus mengeluarkan informasi perakiran tinggi gelombang ya untuk wilayah perairan Sultra. Terus dari sisi digital, teman Radio, September juga mengingatkan kita kalau dunia internet makin cepat dan kita harus makin teliti juga nih, karena sepanjang bulan ini ada sejumlah informasi palsu yang beredar juga, mulai dari klaim soal libur nasional di 30 September hari ini, terus juga sampai informasi lain yang sudah diklarifikasi sebagai hoax juga nih teman Radio. Jadi hari ini tidak libur nasional ya teman Radio, ayo bangun dari mimpi kamu itu dan kerjakan lagi semua hal-hal yang harus kamu selesaikan di hari ini ya. Ya, teman Radio, pelajaran September adalah semakin cepat informasinya beredar, semakin penting juga kita berhenti sebentar untuk cek sebelum percaya dan juga bagikan informasinya juga nih teman Radio pastinya. Yes, satu bulan ini bulan September tidak diukur dari seberapa sempurna hari-harinya ya. Cukup NPD aja yang sempurna teman Radio. Tapi bisa kita lihat apa yang akhirnya kita bawa dari bulan September ini. Untuk kita berharap nanti di bulan Oktober akan ada selalu hal-hal yang baik juga pastinya nih teman Radio.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.